Mas di Pro 2 di 90,7 pukul 7 pagi ini menyapa kamu untuk lagu pilihan kamu dari siapa, milik siapa? Miliknya Divki Khalif di Pro 2. Divki Khalisha Ramadan namanya ya. Ini merupakan penyanyi, penulis lagu dan pemeran Indonesia gitu. Ya, jadi merupakan putra sulung dari dua bersaudara, memulai karir dengan membentuk grup musik dari SMP nih ya. Di mana ia berfokus mengembangkan grupnya dengan mengikuti kompetisi musik sampai berhasil memenangkan kompetisi itu ya. Dan pada akhirnya 2018 bubar bandnya. Nah, nanti kita akan ngomongin seputar awal karirnya ya. Jadi ada 3 lagu dari miliknya Divki Khalif yang bisa direquest oleh kalian di Pro 2 di pagi ini. Ada lagu yang berjudul Si Paling, habis itu juga lagu berjudul Lamunan di Kota Itu, dan lagu berjudul Denah Rumahmu dari miliknya Divki Khalif ya. Kamu bisa vote dan request lagu ini di pagi ini melalui story Instagram Pro 2, sudah diunggah tadi di pukul 6 lewat ya. Dan juga bisa request lagu ini melalui WhatsApp Pro 2. Buat yang belum nge-save kontak kita, nomor kontaknya kita, nomor WhatsApp-nya begitu ya, 08 57 5000 4741. Kita ulangi lagi, 08 57 5000 4741. Kita kasih lagu dulu kali ya, dari miliknya si siapa nih teman-teman. Ya, dari miliknya si New Jeans dengan OMG ya. Menemani kamu Pro 2 pagi ini. Nanti habis itu kita bakal lanjut lagi nih untuk lagu pilihan kamu. Sembari menunggu kalian tentunya ya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Okay, masih seputar Divky Khalif Tamara 2 pagi ini. Jadi ada 3 lagu yang bisa di-vote dan di-request oleh kalian. Si paling satu lagunya dirilis tahun 2025. Abis itu juga ada lagu Denah Rumahmu ya. Ini juga dirilis tahun 2023 nih. Termasuk juga ada lagu berjudul Lamunan di Kota Itu. Bisa di-vote dan di-request oleh kalian. Jadi teman-teman ya, tahun 2020 Ariel ini pertama kali ya memperkenalkan Divky dalam industri musik saat mereka membawa ulang lagu Bukannya Aku Takut nih bersama dengan Miriam Eka, di mana Divky memulai debut sebagai solois melalui perilisan lagu bertajuk Cinta Yang Diam di tahun yang sama. Emang gak terlalu banyak nih kalau kita ngomongin seputar profilnya Divky. Yang jelas memang Divky ini adalah seorang penyanyi, seorang penulis lagu dan instrumentalis Indonesia yang mulai dikenal luas setelah merilis single debutnya Cinta Yang Diam berduet dengan Ariel Noah. Nah, kamu bisa dengerin karya-karya dari Divky di Spotify ataupun menonton video musiknya melalui YouTube Teman Produa. Kita kasih aja kamu lagu dari miliknya Divky yang judulnya adalah Denah Rumahmu. Nah, lagu ini sempat dirilis tahun 2023 lalu nih Teman Produa ya. Tak menunggu lama-lama, langsung saja kita kasih buat kamu, direquest oleh Kak Nindi nih di Bani Pantai.

0: Teman Produa, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Okay, sudah pukul 7:23 di Pro 2 pagi ini. Kita masih menyapa kamu dan masih gimana? Semangat, semangat banget lah nyapain kalian ya. Jadi di libur ini tentunya selamat ngumpul aja karena memang masih dalam suasana perayaan hari raya kurban gitu ya di hari kedua. Kemarin tanggal 27, hari ini tanggal 28. Kamu harus tahu teman-teman ya, kalau tanggal 27 itu kan habis sholat Idul Adha ya kan, paginya ntar di jam 8 apa jam 9 setelah itu lanjut tuh ya penyembelihan hewan kurban, bisa kambing gitu ya, sapi. Nah hari ini juga masih ada teman-teman ya, ada beberapa ya daerah yang ataupun masjid begitu ya yang masih memulai penyembelihan hewan kurban di hari kedua gitu. Kalau Rudy kemarin ikutnya teman-teman ya, sapi lagi nih ya, makanya nih lagi pusing banyak dong tuh ya konsumsi sapinya ya. Oke, nanti bakal balik lagi menyapa kamu tentu di pagi ini untuk segmen berikutnya berbagi tips ya, yes, tetap di Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

emang pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

0: haruskah?
1: Ada lagu dari miliknya Barsena Bestandi, Hari Paling Spesial, menemani kamu di Prau 2 di hari ini, pagi ini pukul 7:41 menit teman-teman ya. Jadi aku ingat kalau misalnya ngomongin soal daging kurban, ingat juga dengan makan berlebihan. Karena main di rumah tetangga, apalagi kalau misalnya tetangga bikin acara kan ya, di peringat apa ya, di hari Idul Adha begitu ya, di hari kurban, ya pasti selain memang biasanya menunya daging ya, dominasi daging, plus paket juga itu dengan apa? Dengan yang namanya daging kurban. Bisa kambing ya, bisa sapi teman-teman. Kebayang kalau misalnya kamu lagi acara apa gitu ya, ada acara dan rutin untuk hadir di acara itu, nah kan satu hari aja ada 3 orang nih, 2 orang aja deh, 2 rumah yang ngundang. Dua-dua rumah itu adalah masakannya, menunya adalah daging gitu, dagingnya sapi atau kambing, karena emang pas aja momennya gitu ya. Nah, belum lagi di rumah, wah itu kerasa gak sih rasanya, efeknya, efek begahnya gitu ya, efek begah kenyang, efek pusing juga, ataupun kolesterol. Nah ya, gimana cara ngatasinnya teman-teman ya, efek begahnya, pusing ataupun kolesterol naik ya, yang dimana disebabkan oleh kebanyakan makan daging sapi. Jadi segeralah minum air putih teman-teman, konsumsi makanan berserat tinggi dan lakukan jalan santai. Makanya tadi aku adalah beberapa teman-teman kita ya, siang lagi berolahraga, mungkin karena itu alasannya kali ya. Nah, kamu juga bisa mengecek panduan pola makan sehat ataupun berkonsultasi lebih lanjut ya, terkait dengan tips-tips bijaknya lah gitu ya. Jadi ada beberapa hal cara efektif ya untuk menetralisir tubuh lebih tepatnya. Pertama tadi yang aku sampaikan adalah dengan konsumsi air putih hangat. Ini membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit akibat sulitnya mencerna protein dan lemak. Habis itu bisa konsumsi minuman teh hangat atau air jahe juga, ini ngaruh banget, ngebantu kita meredakan mual dan mengurangi produksi gas berlebih di perut kita. Makan sayur dan buah. Nah, konsumsi makanan yang kaya serat kayak misalnya pepaya, nanas, ataupun sayuran hijau untuk membantu usus mendorong sisa pencernaan teman produk ya. Jadi yang hari ini atau kemarin kamu ngerasa banyak banget nih makan daging sapinya, sapinya di yang dimasak lah gitu ya, yang dibikinin sate lah gitu ya, dan mungkin hari ini masih, biasa juga masih. Nah, kalau Rudy kayaknya emang dikasih jeda ya. Iya, kemarin lain, kemarin sapi. Nah, berarti hari ini jeda lagi nih, disimpan dulu di kulkas, teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.
1: Ada lagu dari miliknya si, bukan miliknya ya, lebih tepatnya nanti akan ada lagu dari miliknya Ren, selalu bersama ya, bakal kasih buat kamu di Pro Duga pagi ini ya, kebalik nih ngomongnya teman-teman. Jadi selamat mengawali aktivitas yang baru diawalin di jam 8 ini, tapi ada beberapa info yang masuk di teman-teman ya, beberapa tempat wisata juga rame nih di libur ini teman-teman ya. Kira-kira kamu kalau libur kemana teman-teman? Kemana kalian? Jangan di rumah aja dong teman-teman ya. Pergi kemana gitu ya, supaya ya liburnya keisi gitu ya. Tapi kalau misalnya di rumah udah rame, udah bikin acara, ya udah di rumah aja. Cuman kalau beberapa tempat wisata di Sintang ataupun luar kota Sintang ya, juga cukup rame juga. Ada beberapa teman-teman yang share, dan ada beberapa kayak misal kamu pengen nih muncak ke Bukit Kelam gitu ya, jangan lupa juga nih untuk follow akun sosial media mereka ya kan, untuk bisa muncak nanti ada guide-nya ya. Jadi ada yang manduin. Jadi ada kayak perpaketan gitu teman-teman ya, muncak sampai atas dibimbing pakai apa namanya alat yang safety ya, ditemani sama teman-teman profesional, bisa foto, bisa lihat view ya, bisa lihat view kota Sintang. Wah, itu keren banget. Terus kamu unggah di sosial media kamu, yang jelas pasti jempolnya banyak banget teman-teman, asli dah ya. So selamat berlibur aja deh buat teman-teman Pro 2 di hari ini ya, pergi jauh ataupun pergi dekat tetap berhati-hati. Buat teman-teman yang pakai mobil atau pakai motor ya, tetap harus berhati-hati guys. Jam pukul 8 kita akan kembali menyapa kamu untuk segmen Hits in the Morning, hari ini dalam sejarah. Kira-kira hari ini memperingati hari apa ya?

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio Television.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pukul 8 lewatnya 15 menit kita berlanjut menyapa teman pro 2 semuanya di cuaca Kota Sintang yang sendu. Ya, tanggal 28 Mei 2026 diperingati sebagai Hari Amnesty Internasional, di mana momen ini didedikasikan untuk merayakan berdirinya organisasi hak asasi manusia global dan menyoroti perjuangan kebebasan berekspresi, kesetaraan serta keadilan di seluruh dunia. Jadi organisasi Amnesty Internasional ya didirikan pada tahun 1961 di bulan Mei, tepatnya di London, oleh seorang pengacara Inggris bernama Peter Benenson. Organisasi ini berfokus pada kampanye melawan ketidakadilan, kemudian juga penyiksaan dan hukuman mati di seluruh dunia, tepatnya begitu ya. Nah, fokus global terkini dalam laporan tahunannya, organisasi ini secara konsisten menyoroti penyempitan ruang bagi aktivis sipil dan berbagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat di berbagai negara, teman-teman.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

Oke, okay, masih di Perahu 2 di pukul 8 awalnya 33 menit di Perahu 2 pagi ini tambah Perahu 2. Jadi peringatan Hari Amnesty ya di 28 Mei 2026 hari ini aksi di Indonesia. Kalau di Indonesia peringatan ini itu seringkali dimanfaatin oleh jaringan hak asasi manusia begitu ya, dan lembaga seperti Amnesty International Indonesia untuk merilis laporan, kampanye, petisi dan diskusi publik terkait isu pelanggaran HAM. Jadi teman-teman ya, untuk mengetahui kampanye yang sedang berlangsung ataupun cara berpartisipasi, mungkin kamu dapat mengunjungi Amnesty International gitu ya, International Amerika Serikat ataupun situs resmi Amnesty International secara global teman Pro 2 gitu ya. Jadi bisa gunain tuibon-tuibonnya untuk peringatan Hari Amnesty Internasional di hari ini, di mana momentum ini mengajak semua orang dari berbagai bangsa, budaya, ras untuk bangkit serta terlibat gitu dalam berbagai kegiatan yang mana bertujuan melindungi hak asasi manusia. Jadi melalui penelitian dan kampanye yang dilakukan secara global, organisasi ini memainkan peran penting dalam membebaskan individu yang dipenjara secara tidak adil serta memerangi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, teman-teman. Nah, upaya ini juga mencakup mendorong perubahan kebijakan pemerintah agar lebih berpihak pada perlindungan hak-hak dasar manusia. Selain itu, Hari Amnesty International juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran di lingkungan sekitar.

0: Bin, punya kopi enggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pukul 8 lewatnya 50 menit pagi ini di Hits in the Morning Tama Pro 2 ya. Kita masih menyapa kalian semuanya Tama Pro 2 di hari ini. Kamu tahu gak sih kalau misalnya di tanggal 28 selain peringatan hari Amnesty Internasional juga diperingati sebagai hari kebersihan menstruasi sedunia gitu ya. Bertujuan untuk menghapus stigma sosial dan tabu yang masih melekat pada isu menstruasi gitu ya. Jadi tahun 2013, sejak tahun 2013 tepatnya tanggal 2, gagasan mengenai hari ini telah diinisiasi oleh organisasi non-profit asal Jerman, OASH United ya. Namun perayaan resminya ini baru dimulai pada 28 Mei 2014. Jadi di hari ini juga ternyata 28 Mei 2026 ini juga diperingati sebagai hari kelaparan sedunia. Nah, memiliki keterkaitan erat begitu ya dengan isu-isu global. Dan hari kelaparan sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 2011 dengan tujuan menyoroti penderitaan akibat kelaparan serta mendorong upaya pengentasan masalah ini. Inisiatif ini didukung oleh lembaga internasional seperti IMF, kemudian juga Bank Dunia yang berfokus pada negara-negara dengan tingkat kelaparan tinggi seperti Ethiopia. Kesadaran kolektif diharapkan dapat menjadi langkah awal begitu ya mengurangi angka kelaparan dunia.

0: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu, gak izin dulu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

lagu dari miliknya Backstreet dengan Make Believe ya, menemani kamu di Pro 2 di cuaca kota Sintang pagi ini pukul 9 ya, matahari terlihat terang. Nggak sandu gak kayak kemarin-kemarin ya teman-teman ya, hari ini cerah ya. Pukul 9 hingga pukul 10 teman kamu untuk kali ini ngomongin seputar narkoba ya, tema utamanya narkoba, di mana Badan Narkotika Nasional BNN RI bersama dengan PT Giokai Indonesia mempersiapkan program pasca rehabilitasi berbasis pelatihan kerja, di mana Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Saito begitu ya, mengatakan upaya kolaborasi pihak mereka dengan sektor industri terus diperkuat guna menciptakan program pasca rehabilitasi yang lebih berkelanjutan bagi mantan penyalahguna narkotika. Dimana katanya begitu ya, pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan sebagai langkah efektif dalam menekan resiko relaps para mantan penyalahgunaan narkotika. Ini disampaikan oleh Komjen Pol Suyudi ya. Dengan demikian, kedua belah pihak sepakat memperkuat sinergi pasca rehabilitasi melalui pengembangan keterampilan lunak begitu ya, keterampilan lunak, soft skill, pelatihan kerja dan asesmen psikologi sebelum penempatan kerja. Tahap 2.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pukul 9 lewatnya 33 menit. Kamu tahu, kalau kamu gak tahu, aku kasih tahu teman-teman. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ataupun nafza ini memicu resiko kerusakan organ permanen, gangguan jiwa, hingga kematian akibat overdosis. Kamu wajib untuk mendapatkan edukasi, begitu ya. Kalau misalnya kamu minim nih, ya kan, mendapatkan edukasi dan layanan rehabilitasi resmi melalui Badan Narkotika Nasional atau BNN ya, ataupun bisa melaporkan masalah darurat ke fasilitas kesehatan terdekat di wilayah tempat kamu tinggal, teman-teman. Jadi bahaya utama dari zat-zat ini ya meliputi kerusakan otak dan saraf. Penggunaan jangka panjang dapat memicu penyusutan otak, penurunan memori, dan memicu kecanduan yang merusak sistem saraf pusat. Jadi kerusakan organ vital ya, ini juga di mana memang zat beracun begitu ya, secara sistemik merusak organ penting seperti jantung, paru-paru, hati sampai dengan ginjal, teman-teman. Habis itu juga bahaya, apalagi bahayanya gangguan mental berat di mana memang memicu episode halusinasi, paranoid begitu ya, paranoia, depresi berat, sehingga dengan psikosis yang menghilangkan kesadaran dan kontrol emosi, teman-teman.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, program favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stefandi, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketelenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pukul 9 lewatnya 51 menit di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Tema Pro 2, penyalahgunaan nafza ya, adalah singkatan dari narkotika, viskos tropika, dan zat adiktif lainnya ya. Dimana ini kerap terjadi karena kebutuhan medis, melainkan karena bukan karena kebutuhan medis begitu ya, melainkan karena dorongan ingin mencoba, tekanan dari lingkungan sekitar ataupun kondisi emosional tertentu begitu. Fenomena ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Tidak hanya menyebabkan kecanduan, efek dari nafza tadi, narkotika begitu ya, ini juga bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, berbagai gangguan kesehatan serius begitu ya, berupa perilaku bahkan kematian. Oleh karena itu memang penting buat kita bersama mengenal begitu ya jenis-jenis nafza ya, resikonya terhadap kesehatan, kemudian juga cara pencegahannya begitu penting ya, agar masyarakat lebih memahami akan bahayanya. Narkotika sendiri adalah obat yang biasa digunakan untuk mengurangi rasa sakit karena dapat menurunkan kesadaran. Obat yang masuk dalam kelompok narkotika adalah heroin, morfin, ganja, fentanyl, etomidate, dan sitte. Jika disalahgunakan, narkotika bisa menyebabkan kecanduan, gangguan pernapasan, kerusakan otak, bahkan overdosis yang berpotensi fatal. Selanjutnya lagi ada yang namanya psikotropika. Zat ini biasa digunakan untuk menangani gangguan mental, namun penyalahgunaannya dapat menimbulkan halusinasi dan ketergantungan, teman produk. Efek yang muncul antara lain perubahan ya, dapat menimbulkan halusinasi, perubahan suasana hati tadi ya, kemudian juga kecemasan, halusinasi, hingga gangguan mental lainnya. Beberapa jenis psikotropika yang sering disalahgunakan adalah ekstasi, sabu-sabu, dan happy five. Ah, itu dia. Terakhir adalah zat adiktif. Nah, kelompok ini mencakup alkohol, lem, cairan pembersih, dan rokok ya. Penggunaan yang tidak tepat dapat menimbulkan kecanduan dan berbagai masalah kesehatan serta kerusakan organ. Dan selanjutnya adalah gangguan perilaku serta penurunan fungsi kognitif, teman Pro 2. Jadi luar biasa ini dampaknya, teman-teman. Jelang pukul 10 nanti kamu akan ditemani oleh rekan aku, ada Monik yang nanti menemani kamu di segmen Santai Siang, teman Pro 2 ya. Jadi selamat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Yes. Buat yang berlibur gitu ya. Wah, pas banget nih liburan kemana, teman Pro 2 semuanya ya. Oke, tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang. Bacangan

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Panas Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Prodo.

0: Toma Pro 2 disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fangkore Sintang dan kembali mengudara di ruang dengar kamu bersama Komunika dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali Toma Pro 2 kita akan hadirkan untuk ruang dengar kamu 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Toma Pro 2 untuk info pertama kali ini ada Arteta yang meraih penghargaan manajer terbaik Liga Inggris 2025-2026. Pelatih Arsenal Mikel Arteta meraih penghargaan manajer terbaik Liga Inggris 2025-2026 setelah mengantarkan timnya menjuarai Liga Inggris musim ini yang gelar dinanti selama 22 tahun. Arteta juga merebut status tersebut lantaran unggul dalam pemungutan suara yang melibatkan publik bersama penilaian panel pakar sepak bola. Dikutip dari laman Liga Inggris pada Rabu, Arteta mengalahkan Kate Andrew dan juga Brentford MC, FC Michael Carrick dan juga Manchester United FC Josep Pep Guardiola dan Manchester City Andoni Iraolo dan juga AFC Bournemouth dan juga Regis Lebris dan Sunderland.
1: Info Pro 2.
0: Oke, Toma Pro 2 kali ini juga dari info hiburan di mana Karina Christie memperkenalkan Don't Fall in Love with a Rockstar sebagai single pembuka album baru. Penyanyi penulis lagu Karina Christie kembali menyapa penikmat musik tanah air lewat single terbarunya yang berjudul Don't Fall in Love with a Rockstar. Toma Pro 2 bagi musisi berdarah Manado Bali ini di Fillmore juga merupakan pembuka dari rangkaian album penuh yang dijadwalkan meluncur tahun ini. Mengambil sudut pandang yang sangat personal, Karina menumpahkan pengalaman pahitnya saat terbuai oleh pesona seorang pria yang karismatik, cerdas, dan juga pekerja keras. Sayangnya, hubungan romantis yang awalnya memikat ini justru menyisakan trauma mendalam hingga membuatnya harus menjalani pengobatan mental selama 1 tahun.
1: Info Pro 2.
0: The last but not least, Toma Pro 2 kali ini dikutip dari rri.co.id, ada Gucci yang menjadi mitra utama Alpine pada musim 2027 Formula One. So, for your information, Toma Pro 2, pastinya kerjasama ini akan membuat nama tim

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Halo Pro 2, masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya juga masih barengan aku untuk Pro 2 Hitlist Indonesia. So, gimana kabarnya di hari kedua Idul Adha kali ini? Aku lihat-lihat banyak banget ya teman Pro 2 untuk updatean kamu yang ternyata hari ini baru mulai kurban gitu. Aku pengen sapa-sapa dulu di sini. Buat teman-teman di Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, teman Pro 2, tepatnya di Masjid Al Muhajirin Dharma Putra, ada penyembelihan sapi sebanyak 6 ekor dan juga 2 kambing. Nah, kemudian juga daerah dekat rumahku ada penyembelihan hewan kurban di Masjid Al Hamid, Desa Sungai Anak Sintang, Kecamatan Sintang, dengan 7 ekor sapi dan juga 2 ekor kambing. Teman Pro 2, nanti kita bakal update juga untuk info-info buat kamu mungkin mau bergabung, Kak, aku dengerin Pro 2 sambil makan rendang dari daging kemarin gitu ya. Boleh banget teman Pro 2. Aku juga kemarin baru makan sate dan juga bakso. Jadi belum nih ngelola rendang. Jadi pengen banget. Untuk request time teman Pro 2 boleh banget di WhatsApp 0857500 4741, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. So, stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Kakak, kakak lihat deh, itu kok om-omnya deket-deket banget sih sama perempuan yang ada di depannya? Itu, yang bergelantungan itu kak.
1: Yang mana sih deh?
0: Itu kak.
1: Hah, iya juga ya dek. Jangan-jangan om-om itu mau melakukan pelecehan seksual di bis ini.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang pastinya juga masih di segmennya untuk Pro 2 Hitlist Indonesia. Di segmennya untuk kamu yang bisa dibilang sih kalau menurut aku tuh ini ya teman Pro 2 buat kita healing. Karena kita juga bisa sambil request-request, bisa juga sambil titip-titip pesan. Nah di sini aku mau sapa dulu di sini. Halo, aku dengerin RRI Pro 2 nih. Kalau jam segini biasanya aku main game dan nyantai aja sambil nunggu ngantuk. Waduh, ngantuk siang-siang. Buat lagu kalau tuh ada tolong puterin Shape of My Heart dari Backstreet Boys dong. Terima kasih. Ini dari Kak Vincent ya, teman Pro 2. Oke, nanti kita bakal sapa-sapa lagi. Dan pastinya di sini juga sudah ada dari Julia. Katanya Kak siang mau request lagunya Egy Carvalho. Dan salam aja nih dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan DNG seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap senyum. Oke, sama-sama nanti kita bakal puterin lagunya ya. Kan tadi ini udah Pro 2 Hitlist nih. Jadi kita bakal puterin dulu lagu-lagu yang sudah masuk list kita. Nah untuk lagu kamu nanti kita bakal puterin di segmen berikutnya. Kita mulai dari Jangan Paksakan Rindu by Ivan Seventeen. Stay tune buat kamu di Pro 2 Era Sintang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
1: Radio Piala Dunia.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kembali di 50,7 FM, teman terbaik kamu, pukul 11.01 waktu Indonesia Barat. Gimana nih teman Pro 2, udah pada makan siang? Atau mungkin masih bersibuk ria dengan persiapan masak-memasaknya ya? Dan kemarin kan dapat daging nih, orang rumahku juga udah pada ngerebus daging, pengen diolah. Tapi aku penasaran diolahnya diolah jadi apa nih ya? Ya, selama menunggu aja makan siang kamu, tapi jangan sampai lupa makan, telat makan ya teman Pro 2. Walaupun mungkin kita di euforia libur yang cukup panjang dan pastinya suka bikin kita terlena. Nah, takutnya nanti kita bakal kena asam lambung gitu. Dan untuk request time kali ini di Pro 2 Hitlist Internasional, banyak sekali lagu bisa kamu request. Ada Go dari Blackpink, Risk It All dari Bruno Mars, ada Homebreaker dari Summer, Bittersweet dari Madison Beer, ada I Just Might dari Bruno Mars, dan masih banyak lagi. Caranya gampang teman Pro 2, tinggal WhatsApp 0857 500 4741, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Aku tunggu gabungan kamu. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu dari I Just Might miliknya Bruno Mars.

teman-teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial.

teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Top Pro 2 masih barengan aku Monica di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan sekarang teman Pro 2 akan hadir juga di ruang dengar kamu untuk lagu-lagu bernuansa islami ya, di kesempatan santai siang kali ini. Stay tune aja buat kamu teman Pro 2 di 90,7 FM teman terbaik kamu.

Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: Topro Data Pas sudah pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Akbar Allahu Akbar.

0: dakwatit tamah wassalatil qaimah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatur rafi'ah waba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

0: Satu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Umar bin Khattab.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Sampai siang di Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro2 FM.

Instagram Pro2FM Sintang. Pro2FM. Oke, teman Pro2, terima kasih buat kamu yang tetap stay tune ya di Pro2 RRI Sintang. Kita kali ini bakalan ngebahas seputar makanan, teman Pro2. Ya, makanan khas Kalimantan Barat ya, yang gak kalah populer juga sih. Kalau aku lihat teman Pro2 dan gak kalah lezat juga yang pastinya dengan makanan-makanan khas dari daerah lain ya yang ada di Indonesia. Bahkan kuliner khas Kalimantan Barat atau Kalbar ini banyak banget ya, atau terdiri juga dari alkulturasi budaya Tiongkok, Dayak dan juga Melayu, teman Pro2, yang dimana ini juga mewarnai citra rasa atau jenis masakan daerah Kalbar yang kaya banget dan juga beragam. Dan teman Pro2, ntar bakalan kita bahas beberapa makanan khas Kalbar yang pastinya juga ini wajib banget sih kita cobain, teman Pro2. Makanan Cina yang ada, salah satunya yaitu makanan Cina ya yang bernama Mee Tiao Asu. Ini dijumpai, bisa dijumpai juga di Singkawang ataupun di Pontianak. Oke, ntar bakalan kita bahas nih teman Pro2, tetap stay tune buat kamu di Pro2 RRI Sintang.

0: Setidaknya ada dua versi Mitiau sih yang khas banget di Kalbar, Temang Pro 2. Ada versi kuah ataupun versi gorengnya. Ini sesuai selera kamu lah, Temang Pro 2. Pengen milih yang kuah atau goreng gitu kan. Ya, menu ini memang menggunakan mie putih ya. Mie putih kayak bentuknya itu pipih, terus tepung beras. Ini juga mirip kayak mie tiau, kue tiau gitu ya, tapi lebih kecil, Temang Pro 2. Dan untuk cara masaknya sih ya nggak begitu sulit juga ya, dengan ditumis terus dicampur dengan bahan lain kayak ada tauge atau sapi, sawi, terus telur, ayam, bakso. Aduh, jam segini kalau ngebahas makanan jadi lapar, Temang Pro 2. Dan ada bumbu-bumbu, ini khas Cina banget juga, Temang Pro 2. Dan untuk rasanya yang pastinya gurih dan agak manis gitu loh. Dan ini juga campurannya itu kan ada kecap sekaligus menjadikan warna mie tiau ini kayak kecoklatan gitu. Kayaknya kalau kamu ke Singgawang ataupun Pontianak nih, wajib banget dicoba, enak banget, Temang Pro 2. Oke, selain ini ada lagi nih, Temang Pro 2, nanti bakalan kita bahas, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.
1: 97 FM Pro 2 RRI Sintang.

Oke, teman Pro 2 balik lagi ya, masih bersama Yeptro di Pro 2 RRI Sintang. Kita juga masih ngebahas makanan khas Kalbar nih, teman Pro 2. Makanan khas Kalbar, kalau aku bilang sih ini bestsellernya juga sih, apalagi buat kamu ya mungkin lagi jalan-jalan ke Singkawang, ini wajib banget juga dicobain, teman Pro 2. Jadi bubur gunting ini bubur gunting makanan khas Kota Singkawang ya. Terbuat dari potongan cakwe, terus direndam gitu dengan

dengan kuah kacang hijau yang dimasak kental gitu tuh Mamprodua. Dan bubur gunting juga memiliki citra rasa kayak manis, tekstur kacang hijaunya juga lembut kayak bubur gitu loh tuh Mamprodua. Dan warga Tionghoa sendiri menggunakan resep warisan turun-temurun ya dalam membuat cakwe yang jadi ciri khas bubur gunting. Penasaran gak nih tuh Mamprodua kenapa namanya bisa jadi bubur gunting gitu ya? Nah ini aku kasih tahu kamu nih tuh Mamprodua, karena cakwe ini kan ukurannya panjang gitu ya, jadi pemilik kedai biasanya motongnya dengan gunting, jadi deh namanya bubur gunting teman Produa. Oke, selain bubur gunting ada juga cai kuei atau cuai pan, moga aja aku gak salah sebut nih teman Produa. Ya ini ada cai kuei ya, makanan ini makanan khas Pontianak yang berasal dari Tionghoa. Cai kuei berasal dari bahasa Tiochu ya, yang artinya kue berisi sayuran gitu tuh Mamprodua. Jadi makanan ini juga memiliki nama lain dalam bahasa Hakka yaitu Choy Pan, yang juga dikenal di daerah Bangka Belitung. Jadi Choy Pan ini juga artinya kue isi sayuran gitu sih tuh Mamprodua. Ya kalau kita lihat ya sekilas cai kue atau Choy Pan ini bentuknya agak-agak mirip gitu dengan pastel, tapi warnanya putih tuh Mamprodua. Jadi pastel juga dibuat dengan cara digoreng gitu, terus membuat cai kue ini dengan dikukus gitu. Ini sih kalau menurut aku yang jadi pembedanya teman Produa. Kalau untuk isiannya sendiri dari makanan ini daun talas, bengkuang, kucai, daun bawang, dan juga ebi. Aduh, ini kayaknya enak banget kalau dilihat dari tampilannya sih, enak banget nih teman Produa. Oke, ntar bakalan lanjut kita bahas ya makanan khas Kalbar. Tetap saya tune di Produa RRI Sintang.

0: 97 FM Pro 2 RRI Sintang. Pro 2 FM.
1: Lanjut lagi nih teman Pro 2, kali ini ada asam pedas tempoyak. Waduh. Kalau tempoyak di Sintang sendiri emang ada sih tempoyak, tapi sekarang lagi ada musim durian juga, yang pastinya kalau lagi tempoyak terus dibikin asam pedas tempoyak, enak nih teman Pro 2. Ya oke, asam pedas tempoyak ya, ini jenis makanan yang mudah juga sih kita temuin apalagi di Sintang. Terus cara buatnya juga ya lumayan simpel lah teman Pro 2 bagi yang bisa masak sih. Ya, bahan dasar tempoyak dari buah durian ya yang difermentasi, terus hasil fermentasi durian dicampur dengan ikan ya, ikan, terus rasanya juga enak banget nih teman Pro 2. Dan kalau menurut aku sih ini ciri khas banget sih teman Pro 2. Aduh, apalagi kalau makannya pakai nasi hangat gitu kan, aduh ini sih enak banget. Dan buat kamu yang mungkin siang ini lagi bingung banget pengen makan apa gitu, atau pengen masak apa gitu kan teman Pro 2, ini bisa jadi referensi juga sih buat kamu.

0: Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!
1: Pro 2 FM Sikang.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih bersama Yeptro di Pro 2 RD Sintang. Teman Pro 2, kita juga masih ngebahas beberapa makanan khas Kalbar ya. Ini ada loh makanan namanya pengkang, teman Pro 2. Kalau aku sendiri kayaknya, bukan kayaknya lagi sih, aku belum coba, teman Pro 2. Semoga suatu hari nanti aku juga bisa nyobain ya pengkang. Ya, makanan khas Kalimantan Barat ini unik ya, patut juga sih dicobain, teman Pro 2. Pengkang. Makanan ini kayak terbuat dari beras ketan gitu ya, terus ditambahin ebi atau abon gitu, teman Pro 2. Jadi bahan-bahan ini dibungkus dengan daun pisang dan dibungkus yang dibungkus gitu ya. Dan proses masaknya kayak dijepit gitu, teman Pro 2, dengan menggunakan bambu, terus dibakar dengan bara api gitu. Aduh, kayaknya ini enak banget sih ya. Dan makanan ini bisa dibilang unik juga sih ya. Biasanya disajikan gitu dengan sambal atau sambal kerang, atau bisa juga pakai sambal kesukaan kamu lah, teman Pro 2. Oke, selain itu ada soto panggung juga. Waduh, kenapa namanya jadi soto panggung gitu sih, teman Pro 2? Atau buatnya di panggung-panggung gitu ya. Ntar bakalan kita bahas ya soto panggung, teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, gak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh. Siapa nih yang suka banget makan pisang goreng? Nah, pisang goreng baru aja mencetak rekor loh teman Pro 2 laman paduan wisata dan kuliner dunia, yaitu Tes Atlas baru aja merilis daftar peringkat terbaik makanan penutup atau dessert yang digoreng di dunia. Bangganya, gorengan asal Indonesia yaitu pisang goreng menempati posisi 1 dari 50 gorengan dunia loh. Tes Atlas juga mengatakan kalau pisang goreng atau pisang raja merupakan jajanan sehari-hari yang umumnya disantap di seluruh Indonesia. Mereka datang dalam berbagai versi di mana buahnya hanya digoreng dengan minyak dangkal, tetapi potongan pisang yang lebih sering diiris dilapisi adonan sebelum digoreng sampai berwarna keemasan.
2: FM Pro 2 RRI Sintang. Pro 2 FM.
0: Oke, balik lagi nih teman Pro 2, kita masih ngebahas makanan khas Kalbar. Tadi kan sudah kita spill sedikit ya, ada soto panggung. Jadi soto panggung ini makanan yang dibuat dari cumi ya. Cumi, terus di Kalimantan Barat itu kan ada soto panggung teman Pro 2. Jadi cumi yang digeprek gitu ya sampai jadi gepeng gitu. Dan untuk buatnya itu dengan manggang cumi sampai mateng dulu. Terus kalau udah mateng, cuminya itu digepeng gitu teman Pro 2. Agak sadis gak sih teman Pro 2? Dan selanjutnya dijemur gitu ya sampai kering. Terus cara makannya ini kayak dicampur dengan saus asam pedas gitu atau saus kacang. Aduh, ini kayaknya enak banget nih teman Pro 2. Oke, yang terakhir ya teman Pro 2, kita masih ngebahas makanan khas Kalbar yang pastinya ini enak banget. Kayak kerupuk basah teman Pro 2. Jadi kerupuk basah ini kan makanan khas Kalimantan Barat, khususnya di Kota Batu Sibau ya. Bentuknya agak mirip pempek Palembang gitu sih teman Pro 2, itu ada lonjong dan juga manjang gitu ya. Terus makanan ini nikmat banget juga sih, apalagi kalau kita makan ada sambal khasnya juga ya teman Pro 2. Ini pokoknya enak banget ya. Dan teman Pro 2, itu tadi beberapa makanan khas Kalimantan Barat yang wajib banget buat kamu cobain, apalagi mungkin buat kamu yang lagi atau sedang jalan di Sintang, Pontianak ataupun Kalbar. Ini wajib banget kamu cobain teman Pro 2, dan rasanya juga enak banget loh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: Tadi dijemput ya? Nunggu siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

Ya, Top Pro 2 kembali mengudara di ruang dengar kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu. So, Top Pro 2 kali ini di pukul 13 waktu Indonesia Barat, aku juga pengen spill ke kamu nih untuk sebuah lagu yang baru banget dirilis. Nah, for your information, teman Pro 2, jadi ada press release dari single Tanah Air. Ini merupakan album ke-10 Windu Indonesia yang diciptakan oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan juga Pai Burman, teman Pro 2. So, pastinya di tahun 2025 adalah usia Indonesia yang tepat 10 Windu di usia yang ke-80 tahun. Masa di mana Indonesia mengalami banyak cobaan, mulai dari demo besar terkait situasi politik, bencana alam, dan juga kondisi masyarakat yang dipengaruhi berita hoax. Tanah Air juga adalah lirik buah karya dari Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang menggambarkan sosok manusia Indonesia ya, yang begitu mencintai tanah airnya. Kemanapun pergi merantau, kita akan selalu terkenang dan juga rindu akan kampung halaman. Suasana alam, budaya, juga kehidupan di belahan bumi manapun yang diketahui tidak akan pernah sama dan juga sepadan dengan apa yang kita miliki di tanah air. Selalu akan dirindukan. Dari lirik Tanah Air ini kemudian dikemas menjadi satu komposisi lagu oleh Pai Burman, teman Pro 2, dengan aransemen musik pop rock balad 90-an. Ia juga berhasil menyatukan pesan lirik dengan aransemen musik yang membangkitkan rasa kerinduan yang mendalam terhadap tanah kelahiran kita, Indonesia tercinta. Dari 3 album kebangsaan yang diproduksi teman Pro 2 di volume ketiga, tentunya Pai Burman setuju untuk menyumbangkan suaranya lewat lagu Tanah Air. Jadi single Tanah Air ini masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai founder Sinergi for Indonesia, dan juga ada Pai Burman sebagai produser dan head producer album. Nah, tentunya lagu ini berharap teman Pro 2 banyak sekali rekan-rekan media yang dapat terus menyuarakan pesan persatuan dan juga kesatuan keseluruhan wilayah Indonesia, dan melalui lagu ini juga sedikit kontribusi sebagai penyejuk, pemersatu, dan juga kembalinya jiwa-jiwa nasionalisme untuk tetap solid, semangat, terus berjuang meraih kemenangan untuk Indonesia Raya. Salam satu Indonesia, maju Indonesia, Indonesia bangkit. 10 Windu Indonesia, Indonesia juara.

0: 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Gaspol, gagasan seputar olahraga.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2. Punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

0: Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.
1: Teman terbaik.

arah Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2. Menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman Pro 2 semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawa ini ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman,

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu. Tapi kalau sekarang, sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

0: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Tengah Produa masih barengan aku Monica di 90.7 FM teman terbaik kamu. Dan pastinya nih teman Produa, kali ini di segmennya Entertainment Rooms kita sudah bergabung di Santai Siang pukul 14.21, di mana sebuah info dari sebuah panggung ya teman Produa. Kali ini usung cita rasa fresh and cool, MLD Spot siap manjakan Gen Z nih di panggung baru Java Jazz Festival 2026. Tuan Produa, perhelatan musik jazz terbesar di tanah air, My BCA International Java Jazz Festival 2026, bersiap kembali menyapa para pecinta musik lintas generasi. Dijadwalkan berlangsung tuh dari tanggal besok ya teman Produa, 29 sampai 31 Mei 2026. Dan festival ini juga menjadi atmosfer yang sepenuhnya baru dengan berpindah lokasi ke Nice Peak 2. Nah, menangkap momentum tersebut, MLD Spot juga kembali ambil bagian ya sebagai kolaborator utama yang menyasar gaya hidup anak muda. Melalui tema Fresh and Cool, jenama yang lekat dengan kultur urban ini berkomitmen juga menghadirkan pengalaman festival yang impresif, ekspresif, dan interaksi guna mempererat koneksi dengan generasi Z. Representasi MLD Spot juga disampaikan oleh Nathaniel Widianto Utomo yang mengungkapkan bahwa perpindahan ruang pertunjukan ke kawasan Peak 2 ini juga memberikan peluang besar ya untuk mengeksplorasi konsep yang lebih masif. Karena menurutnya luasan wilayah dan arena baru sangat mendukung realisasi dari visi kreatif yang juga sedang diusung tahun ini. More info masih bakal aku hadirkan di ruang dengar kamu teman Pro 2. Stay tune aja buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Mata uang ini memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital yang satu ini. Sistem perlindungan uang kripto menggunakan kriptografi sebagai jaminan. Kriptografi adalah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Kala itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak sekutu. Penggunaan kriptografi membuat penggunaan mata uang kripto tidak bisa dimanipulasi. Artinya, transaksi mata uang kripto tidak bisa dipalsukan. Pencatatan mata uang kripto biasanya terpusat pada sebuah sistem yang disebut dengan teknologi

Kamu main HP biasa digunakan buat apa sih? Buat TikTokan, Instagram, atau YouTube-an? Kerja atau nonton? Tahu nggak sih menurut data State of Mobile 2024 yang dirilis data EA dalam kurun waktu 2020 sampai 2023, warga Indonesia menghabiskan waktu sekitar 6 jam setiap hari di depan smartphone atau tablet. Jika dirinci lagi, konsumsi video pendek adalah yang tertinggi, yaitu sekitar 2 jam. Itu artinya Indonesia sudah menempati peringkat teratas sebagai negara yang warganya menghabiskan waktu terlama dalam menggunakan smartphone sejak 2020. Sejak saat itu, rata-rata penggunaan smartphone setiap harinya terus meningkat. Terus, apa sih dampaknya? Berdasarkan laporan dari The Sea Project, organisasi pemerhati lingkungan asal Perancis, terungkap bahwa 60% aliran data di internet digunakan untuk menonton video, dan yang bikin sedihnya, konsumsi itu menyumbang lebih dari 300 juta ton karbon dioksida tiap tahunnya. Itu artinya, terlalu lama bermain smartphone bisa bikin panas bumi terus bertambah. Jadi sekarang, masih mau terus-terusan bermain smartphone?

Tom Frodo kembali bersama Komunika di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Frodo, aku masih bakal nemani kamu di santai siang kali ini, juga masih seputar info dari perhelatan musik jazz terbesar di tanah air, teman Frodo. Ada MyBCA International Java Jazz Festival 2026. Disampaikan langsung teman Frodo oleh Nathan yang juga merupakan representasi MLD Spot ya, dan tahun ini katanya MLD Spot ini kembali hadir di MyBCA International Java Jazz Festival karena event ini sangat dekat dengan target audiens mereka. Nah, terutama generasi muda yang akrab dengan musik, lifestyle dan juga culture ya, teman Frodo. Kalau ingat dulu ada culture, iya lagi. Nah, itulah dia ya, teman Frodo ya. Jadi teman Frodo, representasi dari MLD Spot ini juga dipindahkan ke Nice di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 yang lebih luas dan juga modern, sehingga memberikan ruang eksplorasi lebih besar bagi MLD Spot untuk menghadirkan activation yang juga kreatif, interaktif bagi anak muda saat ini. Nah, Nathan menilai Java Jazz Festival telah berevolusi melebihi kitahnya sebagai panggung musik jazz konvensional. Ekosistem festival ini dinilai berhasil menangkap dinamika selera pasar anak muda dengan melebur aspek musik, tempat bersantai, dan ruang penjelajah kreatif yang satu kesatuan. Dan pastinya guna mewujudkan pengalaman yang membekas, MLD Spot telah menyiapkan serangkaian aktivasi interaktif di area festival. Pengunjung tidak hanya menyuguhkan tontonan panggung, melainkan juga dapat menikmati logo area untuk bersantai bersama teman, merchandise eksekutif, fresh box, hingga art installation, photobox, dan juga kehadirannya di fasilitas-fasilitas ini dirancang khusus untuk mendorong interaksi media sosial yang organik di kalangan pengunjung.

hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

0: Roda tepat sudah pukul 14:58 waktu Indonesia Barat. Kini akan ada kumandang azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Di santai sore kali ini barengan sama aku Tias. Dan aku di pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari grup band asal Taiwan, F4, akan mengadakan konser pada Kamis 28 Mei 2026 malam. Dan konser ini bertajuk F Forever itu akan diadakan di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Nah, teman Pro 2, 3 personel F4 yaitu Jerian, Vanes Wu, Fik Zou, akan menghibur penggemarnya dari Indonesia. Dan mereka juga menghadirkan vokalis Ashin yang menggantikan Kenzo yang berhalangan hadir di Taman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari agensi Gold Medalist yang merilis pernyataan resmi terkait gugatan hukum terhadap Kim Seo-hee dari kanal YouTube Hoverlab. Dan pernyataan tersebut menjelaskan hasil penyelidikan terhadap berbagai tuduhan yang sebelumnya diarahkan kepada aktor Kim So-hyun. Gold Medalist menyebut berbagai tuduhan serta bukti yang disampaikan Hoverlab dinyatakan tidak benar berdasarkan hasil penyelidikan resmi. Dan agensi juga menegaskan percakapan Kakao Talk yang dipublikasikan sebelumnya terbukti telah dimanipulasi dan direkayasa oleh pihak tertentu.
0: Info Pro 2.
1: Info terakhir teman Pro 2 datang dari agensi grup IVE nih, Starship Entertainment, kembali memperbarui proses hukum terhadap pelaku penyebaran konten berbahaya daring nih. Perusahaan menegaskan akan terus menempuh jalur pidana dan perdata tanpa memberikan keringanan kepada pelaku pelanggaran. Nah, teman Pro 2, Starship Entertainment ini menjelaskan identitas sejumlah akun penyebar konten jahat terhadap IVE telah berhasil diidentifikasi pada Selasa 26 Mei 2026. Dan akun-akun tersebut berasal dari berbagai platform daring dan kini sedang menghadapi proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.
0: Pro FM, teman

0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini ke ruang dengar kamu ya, info di Info Pro 2 dan teman Pro 2 nanti di maksudku di sore ceria ya nih teman Pro 2 akan barengan sama aku Tias mulai dari pukul 15 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi.

Aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, balik lagi barengan sama aku Tias nih ya, di sore ceria hari ini, di edisi hari apa ini ya? Oh, hari Kamis ya teman Bro 2, di tanggal 28 Mei 2026 nih. Pastinya di antara kamu masih ada nih ya yang liburan cuti bersama, masih di rumah keluarga, kumpul-kumpul gitu kan. Ada juga nih mungkin di antara kamu juga yang kelelahan nih semalam abis kemarin tuh abis jadi panitia kurban. Terus setelahnya malamnya tuh ya langsung di sate nih dagingnya kayaknya enak banget sih tuh. Cuman kalau dari aku sih ya nih teman Bro 2, aku belum ada potong daging dan gak dapet juga sih. Jadi kita makan di luar aja kayaknya lebih seru, yang langsung dihidangkan ya teman Bro 2. Tapi tetap gak mengubah esensi kita masak sendiri ya teman Bro 2. Nah teman Bro 2, pastinya kemarin tuh identik dengan daging-daging kurban ini. Nah terus karena merayakan Hari Raya Idul Adha yang ke 1447 Hijriah ini, ternyata PT Bank Indonesia TBK Branch Office Sintang ini melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban di kantor BRI BO Sintang nih teman Pro 2. Dan pada pelaksanaan kurban tahun ini nih, BRI Branch Office-nya Sintang nih menyembeli 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing sebagai bentuk kepedulian sosial serta semangat berbagai kepada sesama di momen Hari Raya Kurban nih. Dan teman Pro 2, ternyata kegiatan tersebut ini diikuti oleh manajemen dan pekerja BRI Cabang Sintang nih ya, dengan penuh kebersamaan dan juga semangat gotong royong. Setelah proses penyembelihan dilakukan, daging kurban kemudian dibagikan kepada keluarga besar BRI Cabang Sintang yang berhak menerimanya, dan masyarakat di sekitar kantor serta warga di sekitar tempat tinggal para pekerja BRI ini. Dan teman Pro 2, pimpinan BRI Cabang Sintang Muhammad Trafik juga mengatakan nih ya, kegiatan kurban ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus upaya mempererat hubungan silaturahmi antara BRI dengan masyarakat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.
1: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

Hai hai hai teman Pro 2, kita masih membahas tadi ya tentang BRI Cabang Sintang yang salurkan hewan kurban kepada masyarakat nih ya. Dan teman Pro 2, selain menjadi bentuk ibadah nih, kegiatan kurban juga mencerminkan komitmen BRI nih ya dalam menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Suasana kebersamaan tampak dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban kepada para penerima manfaat. Nah, dengan semangat memberi makna Indonesia, BRI terus berupaya hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai momentum sosial dan keagamaan di Taman Pro 2. Nah, teman Pro 2, tadi infonya aku kutip dari laman rri.co.id ya.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

got a

lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita sudah di akhir segmennya Betang nih ya, berita tentang Sintang. Dan nanti selanjutnya teman Pro 2 di pukul 16 hingga jelang pukul 17 aku akan hadirkan nongkrong bareng Sidak nih ya. Dan walaupun belum ada nih narasumbernya, aku tetap akan hadirkan informasi ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2

0: Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, kita masih di sore ceria nih ya. Dan kita di sore hari ini di pukul 16 hingga jelang pukul 17 nantinya, aku akan hadirkan informasi ke ruang dengar kamu nih ya. Karena di segmen kali ini di Nongkrong Bareng Sidek belum ada narasumbernya nih ya teman Bro 2. Jadi kita kasih info ringan aja nih ke ruang dengar kamu untuk menemani

yang cukup cerah nih ya terlihatnya di Kota Sintang ini. Mungkin untuk menemani perjalanan kamu ya. Nah teman Pro 2 nih, aku mau ngobrol-ngobrol sedikit nih ya sama kamu nih tentang kebiasaan kita nih yang biasanya tuh suka scroll-scroll handphone nih sebelum tidur. Sering gak sih? Kayaknya bukan cuman aku doang deh, karena kan kita hidup juga sekarang ini udah di era yang digital ya. Jadi apa-apa kita harus lihat medsos dulu, atau sebelum tidur nih ya, bahkan kita harus lihat medsos dulu. Padahal kadang udah capek nih seharian di tempat kerja atau di sekolah gitu kan. Nah, aku juga salah satunya nih teman Pro 2, dan kebiasaan untuk memeriksa ponsel sebelum tidur ini seringkali berujung pada aktivitas scrolling yang tanpa henti ya, terutama saat membaca berita buruk ataupun ada konflik ataupun juga bencana nih teman Pro 2. Nah ternyata ya teman Pro 2, ada namanya dari fenomena ini loh. Dan fenomena ini dikenal dengan istilah doom scrolling. Mungkin diantara kamu udah ada nih ya yang tahu apa sih itu doom scrolling. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang baru tahu apa itu doom scrolling, nah ternyata doom scrolling ini di tengah arus informasi digital nih, kita nih jadi kebiasaan mengkonsumsi konten yang negatif secara kompulsif nih ya, dan semakin marak terjadi dan tanpa disadari perlahan mengikis ketenangan jiwa kita. Nah teman Pro 2, berdasarkan ulasan medis nih ya dari laman kesehatan Halodoc, ternyata doom scrolling ini memiliki dampak nyata yang cukup merugikan ya bagi psikologis manusia. Nah nantinya aku akan hadirkan ke kamu nih ya dampak nyata yang merugikan psikologis manusia dari dampak doom scrolling tersebut nih teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding. Memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosus sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik. Mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel. Mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: I Got You dari Twice nih ya teman Pro 2. Dan kita masih di sore hari ini kita masih membahas tentang waspadai terjebak siklus doom scrolling nih teman Pro 2. Dan adapun dampaknya bagi mental kesehatan kita ya. Dan dikutip dari Halo Dok nih, dampaknya yang utama itu bisa memicu lonjakan hormon stres nih. Karena terus menerus terpapar narasi negatif bisa memicu otak melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin, sehingga tubuh dan pikiran bisa merasa lelah secara emosional nih teman Pro 2. Nah lalu nih teman Pro 2, dampaknya yaitu bisa memperparah gangguan mental. Bagi individu yang rentan nih, kebiasaan ini juga dapat memperberat gejala gangguan kecemasan atau anxiety dan depresi juga nih teman Pro 2. Dan yang berikutnya nih teman Pro 2 ada yaitu siklus pikiran negatif. Karena perasaan cemas yang muncul justru sering membuat seseorang mencari validasi lebih lanjut melalui berita buruk lainnya, dan menciptakan lingkaran yang bisa memperburuk suasana hati nih teman Pro 2. Nah yang terakhir nih teman Pro 2, dampaknya yaitu bisa mengganggu tidur dan konsentrasi kamu nih ya. Karena pikiran yang terus berputar akibat berita negatif bisa menyebabkan insomnia dan menurunkan fokus saat beraktivitas di siang hari ini. Nah teman Pro 2, gimana sih caranya kita untuk memutus rantai kebiasaan ini? Nah, kamu bisa memulai langkah awal yang bijak adalah dengan membatasi durasi penggunaan ponsel secara tegas nih ya, dan menjauhkan gadget dari jangkauan diri kamu sendiri nih ya menjelang jam tidur, karena itu bisa apa ya memberikan efek yang kita akan terus nge-scroll ya sebelum tidur. Dengan mengganti aktivitas digital itu nantinya bisa dengan relaksasi ataupun berinteraksi di dunia nyata yang sangat efektif untuk mengembalikan keseimbangan emosional. Nah teman Pro 2, infonya tadi aku kutip dari laman rri.co.id ya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Ratu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

빠진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

Oke teman Pro 2, kita sudah di akhir segmennya Nongkrong Bareng Sidang nih ya. Dan selanjutnya di pukul 17 hingga jelang azan maghrib, nantinya aku akan hadirkan informasi ringan ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Kreins, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Kreins menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Kreins bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Wow. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI, Radio Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hai hai ya teman Pro 2, balik lagi nih ya barengan sama aku Tias di sini, dan kita di informasi ringan nih ya di segmennya kali ini hingga jelang azan maghrib nantinya ya teman Pro 2. Dan di sore hari ini kelihatan cuacanya cukup cerah ya, walaupun masih banyak kayaknya awannya nih cukup diselimuti awan yang cukup banyak nih teman Pro 2.

Iya ya teman Pro 2, ini aku lihat sih memang masih mendung dan masih terlihat awan-awannya. Mungkin terlihat awan cerah ini, aku ngelihatnya sih belum ada apa awan mendung ya teman Pro 2. Tapi menurut BMKG nih ya teman Pro 2, hampir di sebagian besar kota Sintang ini ya akan ada hujan ringan nih. Oke, buat kamu yang lagi di jalan tetap hati-hati ya di jalan teman Pro 2, tetap jaga keselamatan dan semoga kita bisa tetap selamat ya sampai tujuan. Dan jika kamu baru ingin bepergian, karena dari menurut BMKG tadi di sebagian besar kota Sintang ini akan hujan ringan, sebaiknya kamu bisa untuk persiapan ya. Jika kamu berkendara menggunakan motor, jangan lupa disiapkan jas hujannya. Dan mungkin kalau untuk kamu yang perjalanannya menggunakan mobil nih ya teman Pro 2, tetap hati-hati aja ya di jalan. Oke teman Pro 2, untuk azan maghrib nantinya aku akan maksudku nantinya nih ya azan maghrib akan kita kumandangkan nih di pukul 17 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

tanaman ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Iya, bunga bangkai. Bau busuknya dapat mengundang lalat dan kumbang untuk hinggap, sehingga membantu proses penyerbukannya. Tingginya mencapai 4-5 meter, mekarnya hanya 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun sekali. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan Sumatera, namun kini dilestarikan di Kebun Raya Bogor dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.

itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Xiao. Apa yang tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Xiao.

0: pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,7 FM teman terbaik kamu dan teman Pro 2 balik lagi nih ya barengan sama aku Tias dan kita sudah ada di segmennya kultur kita nih ya dan

sebelum itu teman Pro 2, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib nih ya, buat kamu yang menjalankannya. Nah teman Pro 2, kita di kultur kita hari ini kita akan membahas tentang aroma bakar sate nih ya, dan hangatnya tradisi menjelajahi kuliner khas Idul Adha di Banyuwangi, karena masih vibesnya rasa-rasanya masih Idul Adha nih ya, karena juga masih waktunya cuti bersama juga. Jadi gak afdol nih rasanya kalau kita gak makan-makan daging, iya gak sih teman Pro 2? Nah ternyata nih teman Pro 2, ada satu momen yang selalu terasa berbeda saat Idul Adha tiba di Banyuwangi nih. Karena bukan cuma gemar takbir atau ramainya pembagian daging kurban, tetapi juga aroma rempah yang perlahan memenuhi dapur-dapur rumah warganya nih. Dan di beberapa daerah, Idul Adha ini identik dengan sate dan juga gulai nih ya. Namun di Banyuwangi, cerita kulinernya jauh lebih kaya nih, berbeda nih ya teman Pro 2. Ada hidangan yang lahir dari tradisi suku Osing, ada resep turun-temurun yang hanya muncul saat momen spesial, hingga sajian sederhana yang justru menyimpan filosofi mendalam nih teman Pro 2. Nah menariknya lagi nih ya teman Pro 2, sebagian kuliner ini bukan sekedar makanan. Ia adalah bagian dari identitas budaya, simbol kebersamaan, bahkan cara masyarakat merawat hubungan keluarga saat hari raya. Kalau selama ini nih ya, Idul Adha identik dengan olahan daging biasa, nah mungkin di Banyuwangi ini bisa membuat kamu melihat perayaan kurban dari rasa yang berbeda nih.

Nah itu ya teman Produa, nanti kita akan menjelajah lebih dalam nih ya tentang hidangan kuliner yang ada di Banyuwangi yang cuma ada pas di hari raya kurban atau Idul Adha ini nih teman Produa. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 90.7 FM teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama aku Tias juga nih ya teman Bro 2. Dan kita masih ada di kultur kita nih ya, tentang kuliner Banyuwangi untuk Idul Adha nih teman Bro 2. Ada yang namanya pecel pitik nih ya, hidangan sakral yang selalu dicari saat hari raya nih teman Pro 2. Dan kalau bicara soal kuliner khas Banyuwangi saat hari raya kurban, nama pecel pitik nih ternyata hampir selalu masuk daftar utama nih teman Pro 2. Karena berbeda dengan pecel pada umumnya yang menggunakan bumbu kacang ya, pecel pitik ini justru memakai ayam kampung bakar yang disuwir lalu dicampur kelapa berbumbu rempah. Rasanya gurih ya, sedikit pedas dan punya aroma asap yang khas juga nih teman Pro 2. Kayaknya menarik nih ya teman Pro 2 untuk dicoba. Lalu yang berikutnya teman Pro 2, ada sego tempong yang pedas, pedasnya cukup menampar nih, tapi selalu dirindukan nih teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal kuliner nih ya, nggak lengkap kalau bahas kuliner Banyuwangi tanpa menyebut sego tempong nih teman Pro 2. Nah, nama tempong ini sendiri yang berarti tampar ya dalam bahasa Osing. Nah, sesuai namanya, sambal pada hidangan ini memang terkenal pedas dan cukup nendang nih katanya ya teman Pro 2. Nah, biasanya makanan tersebut terdiri dari nasi hangat, sayuran rebus, lauk sederhana seperti tempe, tahu, ikan asin ataupun ayam nih, dan tidak lupa juga nih ya untuk sambal khas Banyuwanginya nih teman Pro 2. Nah, saat Idul Adha ini lauknya ini sering dimodifikasi menggunakan olahan daging kurban nih ya, mulai dari daging sapi goreng hingga sate sederhana buatan rumah nih teman Pro 2. Dan yang menariknya nih, makanan ini justru terasa paling nikmat ketika disantap bersama-sama ya. Ada sensasi akrab yang sulit dijelaskan nih katanya, karena keringetan ya karena kepedesan juga ya. Ada juga suara obrolan bersama keluarga dan juga tambahan nasi berkali-kali yang tanpa sadar nih, mungkin karena rasanya itu yang begitu nikmat jadi ampe gak sadar nih ya nambah nasi terus. Dan di Banyuwangi ini nih teman Pro 2, makanan memang bukan cuma soal kenyang ya, ternyata ini merupakan pengalaman sosial nih teman Pro 2. Ada ternyata nih teman Bro 2 kuliner yang cukup unik ya, yaitu rujak soto. Wah, namanya aja udah unik kan, rujak dicampur sama soto tuh pasti belum kebayang kan gimana rasanya. Nah, ada nih ternyata rujak petis ini bercampur kuah soto, dan ini tuh kuliner Banyuwangi nih yang membuat para wisatawan tuh penasaran loh teman Pro 2. Nah, kayaknya kedengeran gak masuk akal kan, karena menyebut rujak soto itu memadukan rasa gurih, segar, manis, pedas, dan sedikit aroma rempah dalam satu mangkuk nih ternyata teman Pro 2. Karena isinya ini bisa berupa lontong, sayur, terus ada daging, hingga jeroan nih. Nah, untuk saat Idul Adha seperti ini nih teman Pro 2, beberapa keluarga di Banyuwangi itu menambahkan olahan daging kurban sebagai pelengkapnya. Nah, hasilnya yaitu jadi sajian yang kaya rasa nih ya, yang sulit ditemukan di daerah lain. Jadi penasaran gak sih teman Pro 2? Kok perutku jadi terasa lapar nih ya? Nah teman Pro 2, ada juga nih botok tawon ya. Nah, ini salah satu kuliner yang cukup dikenal juga nih ya di Banyuwangi, karena mungkin kedengarannya ekstrim nih bagi sebagian orang, botok tawon gitu kan namanya. Nah, ternyata makanan ini dibuat dari sarang lebah yang masih berisi larva. Wow. Lalu dibumbui dan dibungkus daun pisang sebelum dikukus nih teman Pro 2. Walaupun gak selalu hadir saat Idul Adha nih ya, ternyata hidangan ini sering muncul dalam momen kumpul keluarga dan acara tradisional masyarakat Banyuwangi.
Nah teman bro 2, nanti kita akan membahas lebih dalam nih ya tentang kuliner-kuliner yang ada di Banyuwangi nih ya, yang biasa disajikan pada saat Idul Adha.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you.

cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita masih di kultur kita nih ya teman Pro 2. Kita masih membahas tentang tradisi menjelajahi kuliner khas Idul Adha di Banyuwangi nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ternyata ada alasan mengapa suasana Idul Adha di Banyuwangi ini terasa hangat ya. Karena yang dibagikan bukan hanya daging kurban nih, tetapi juga cerita, ada resep keluarga dan juga tradisi yang diwariskan lintas generasi nih. Nah teman Pro 2, anak-anak membantu membakar sate nih ya, orang tua yang sibuk meracik bumbu, terus tetangga yang saling bertukar masakan. Wih, kayaknya seru nih ya teman Pro 2. Dan di sela aroma asap dapur ini, ternyata teman Pro 2, ada hubungan antar manusia yang terasa lebih dekat nih ya. Dan kuliner ini menjadi bahasa universal yang menyatukan semuanya. Nah mungkin itu sebabnya banyak orang selalu rindu pulang kampung saat hari raya tiba. Nah teman Pro 2, nanti kita akan membahas lebih lanjut nih ya tentang kuliner khas Idul Adha di Banyuwangi. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersukacita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersukacita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

Satu lagu dari Bruno Mars, judulnya Marry You nih ya teman Bro 2. Dan teman Bro 2, tadi kita sudah membahas banyak nih ya tentang tradisi menjelajahi kuliner khas Idul Adha di Banyuwangi nih. Nah, teman Bro 2, pada akhirnya kuliner Idul Adha di Banyuwangi ini bukan soal rasa lezat atau rempahnya yang kuat nih ya. Ini cerita tentang rumah nih, tentang keluarga, tentang tradisi yang tetap hidup meski zaman terus berubah nih. Nah, mungkin itulah alasan mengapa satu suapan pecel pitik ataupun sego tempong ini bisa terasa begitu membekas nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, infonya tadi aku kutip dari laman goodnewsfromindonesia.id ya. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, aku mau infokan juga nih ya. Nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Pukul 9:01 waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

0: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari olahraga nih ya, teman Pro 2, sepak bola. Neymar ini absen pada sesi latihan pertama Brazil jelang Piala Dunia 2026. Ia menjalani evaluasi medis terkait betis kanannya. Menurut Konfederasi Sepak Bola Brazil, Neymar menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi cederanya. Ia belum bermain sejak 17 Mei kemarin nih, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2, datang dari ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri nih, yang melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard secara straight set di Singapore Indoor Stadium pada Kamis 28 Mei 2026. Melansir laman BWF, Fajar dan Fikri menang dengan skor 21-13 dan 21-12 nih ya, dalam pertandingan yang berlangsung selama 40 menit. Berdasarkan statistik, ganda putra Indonesia mampu secara konsisten menjadi dominasi di lapangan.
1: Info Pro 2.
0: Info yang terakhir, teman Pro 2, datang dari aktris Park Bo Young yang baru saja menyelesaikan proyek serial kriminal menegangkan berjudul Goldland yang tamat pada 27 Mei 2026. Aktor usia 36 tahun ini diplot oleh sutradara Kim Sung-hon untuk memerankan Kim Hee-jo, mematahkan citra gadis baik yang selama ini melekat padanya sepanjang 20 tahun berkarir.
1: Info Pro 2.
0: Nah, teman Pro 2, infonya tadi aku kutip dari laman kita di rri.co.id dan antaranews.com. Dan sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan nantinya nih, teman Pro 2, aku akan hadirkan live musik lokal ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Thank you.

0: teman terbaik kamu.
1: Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Next.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia, inilah live music RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Disiarkan langsung dari RRI Sintang.
2: Live music kali ini bersama aku Ati
1: dan aku Widya. Inilah Haura Music.
3: RRI Live Music di RRI Net.
2: Baik pemirsa RRI Net dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, di live music kali ini ya Widya.
1: Betul sekali Ati.
2: Betul, kita sudah bersama dengan salah satu band yang ada di Kota Cintang ya.
1: Betul, dan namanya apa nih ya kira-kira nama bandnya? Penasaran banget ya.
2: Penasaran dong ya.
4: Okay. Nama kita Haura Music.
1: Haura Music, ya. Wah boleh dong ya kita kenalan, ada siapa aja nih personilnya, ada berapa orang?
4: Ada 5 orang, ada Bang Edik di drum, ada Rido di gitar, saya Diana di vokal, ada Ronald di vokal dan keyboard, ada Bang Indra di bass.
2: Oke, jadi ini ada 5 personil ya?
4: Ya.
2: Oke baik, boleh diceritain gak sih awal terbentuknya yaitu Haura Music ini?
4: Kita terbentuk karena wedding ya, karena nama Haura ini sebenarnya terbentuk karena Rido suka sama nama Haura ini.
2: Iya.
4: Nah, jadi waktu bulan Mei itu ada nikahan, kebetulan keluarga yang nikah, jadi cari band gitu. Kebetulan saya belum punya band kan, karena ada Rido, jadi kita buat band wedding yuk katanya. Nah, jadi terbentuklah Haura Music ini.
2: Oke. Okay. Terus penamaannya itu siapa yang punya ide?
4: Rido.
2: Oh, Rido.
1: Ini langsung setuju semua nih.
2: Yeah. Kayaknya Rido harus jelasin dulu ya.
1: Mungkin
2: kenapa
1: boleh dong
2: itu memilih
1: Rido,
2: Haura.
1: Kenapa kok bisa muncul di dalam pikiran itu namanya Haura gitu?
5: Karena bagus ya sih, Kak. Nyebutnya enak. Artinya sebenarnya
4: punya arti sih.
5: Punya arti sih.
1: Apa di, tuh artinya?
4: Kalau di Google ya. Haura ini artinya nama yang punya makna uang. Jadi semoga band Haura kita ini makin banyak job-job lagi.
1: Iya, banyak uangnya
4: uang.
1: Ya. Oke. Okay. Nah, ini kan sudah ada ceritanya kenapa terbentuk. Berarti munculnya ini hanya di wedding-wedding aja atau bisa terima job selain wedding?
4: Kita bisa banyak event sih, birthday party, biasa kita juga reguleran di kafe-kafe. Itu sih.
1: Kalau nyanyi biasanya genre apa yang dibawain? Apa pop atau mungkin pernah yang metal-metal nih?
5: Kita pop alternatif sih. Jadi apapun requestan yang bisa kita bawain, kita bawain.
1: Iya. Terus kenapa bisa ada dua vokal nih? Ada female, ada male.
5: Biar lebih berwarna ya gitu.
2: Oke, okay, jadi
5: karena
2: enggak,
5: dia juga bisa nyanyi kan.
2: Enggak stuck di satu genre aja ya.
6: Untuk backing-backing juga sekalian. Okay. Kalau misalnya yang vokalisnya capek, bisa lah ganti-ganti.
2: Oke. Okay. Tapi by the way ini semuanya bisa nyanyi?
6: Bisa, bisa, bisa semua.
1: Bisa ya. Kita jadi, juga bisa.
2: Ada backupnya ya.
5: Cuma bagus
1: enggak. Enak sih. Iya, iya. Kita juga
2: dari,
1: bisa.
2: Boleh direkrut dari keyboardis,

0: nya terus drummernya juga bisa nyanyi. Wow.
1: Iya,
0: jadi kalau misalnya satunya lagi enggak bisa ikutan manggung ya, tenang masih ada 4 lagi
1: bisa gantian untuk bernyanyi. Nah, by the way, ini kan lagu pertama tadi ada Cowboy Junior ya. Iya. Kenapa sih kok bawain lagu itu?
0: Siapa yang mau jawab?
2: Karena Cowboy Junior nih yang pernah viral pada masanya dan yakin semua kalangan pasti tahu. Mm-hmm. Khususnya Gen Z lah kan, jadi ya ini lagu yang enak didengar dan semua orang bisa tahu, jadi bisa dinyanyikan semua orang.
0: Oke, okay. Nah, okay. Apakah Ronald juga salah satu termasuk yang ngefans sama Cowboy Junior?
2: Ya tentu saja saya komet, Cowboy Junior soulmate.
0: Oh, Cowboy Junior soulmate.
1: Oh iya.
0: Kita berdua soulmate-nya siapa, Wit?
1: Ada deh, rahasia. Ya. Oke okay deh, nah ini lagu berikutnya nyanyi lagu apa?
2: Berikutnya kita mau nyanyi lagu Sempurna versi Hora Music.
1: Oke, baik. Langsung aja kita simak lagunya. Berikut ini tetap setia di Live Music RRI Net.

0: Okay, masih bersama RRI Net dalam live music dan kali ini masih dengan RRI Sintang ada Haura Music.
1: Betul.
0: Iya, bagus banget ya tadi lagunya ya, Ti ya.
1: Iya, jadi dia tuh namanya tuh beraura.
0: Iya, beraura. Dan tadi sesuai dengan auranya uang ya.
1: Betul, uang. Wiwit mau gak dikasih uang?
0: Mau banget ya. Oke, okay. By the way, jatuh bangun Haura Music itu seperti apa sih? Pasti ada dong ya, dari awal terbentuknya, tahun berapa, kemudian
1: sudah berapa lama terbentuk.
0: Jatuh bangunnya, kenapa sih kok bisa feelingnya bisa ngebentuk band kalian berlima?
1: Oke, yang mau jawab siapa ini?
2: Orona lagi. Oke, jadi Haura ini udah hampir setengah tahun terbentuk dan banyak hal yang udah kami lewatin ya. Mulai dari kadang job cancel, gak dapat job, latihan terus tapi kadang waktu tampil gak sesuai dengan latihan. Tapi semua yang udah kami lewatin itu bikin Haura makin kompak lah.
0: Iya, jadi makin kompak, perbedaan pendapat pasti ada ya?
2: Tentu-tentu. Khususnya kan kami basicnya genre yang berbeda. Disatukan dalam satu band, ya kadang memang ada sedikit miss dalam latihan dan segala macam. Tapi bukan masalah kok.
0: Iya, bukan masalah besar.
1: Bukan masalah besar, betul. Oke. Nah, kalau masalah tampil, itu udah pernah tampil di mana aja nih?
3: Selain wedding, kita reguleran setiap malam minggu di Segaris Coffee and Space biasanya.
1: Oke, jadi setiap malam minggu itu ada memang ada dual tampil gitu ya?
3: Iya.
4: Sementara ini?
0: Iya, oke. Sementara ini bagaimana cara kalian menyesuaikan konsep dalam setiap penampilan? Pastinya beda-beda dong ya, konsep misalnya tampil di wedding atau mungkin tampil di kafe, pastinya beda. Kayak gimana tuh caranya?
4: Cuma beda di kostumnya ya sih. Nah, selain selebih itu, paling musiknya agak slow-slow lah ya kalau wedding ya. Yeah. Kalau misalnya reguler, agak-agak asik-asik dikit.
0: Tapi ada pengalaman yang spesial enggak? Yang membuat kalian misalnya sampai sekarang, wah ini aku banget, waduh teringat banget nih Haura Band semakin kompak lah, semakin apalah gitu. Boleh dong cerita sedikit.
2: Jadi pengalaman yang sangat-sangat berkesan tuh selama kita udah terbentuk di Haura, jadi kita pernah ada satu event wedding. Kita udah dihubungi jauh-jauh hari, kita udah persiapan, lalu pengantinnya juga udah request lagu, dan pada hari H kita udah sampai nih, udah set alat semua, tapi ada satu orang lain hal, jadi kita nggak jadi nyanyi, jadi kita cuman duduk doang di nikahan.
0: Duduk doang, terus ngapain itu?
1: Makanan.
5: Jadi kami hanya menghabiskan makanan, menunggu waktu hingga paymentnya keluar.
0: Wah itu job yang ditunggu-tunggu kayaknya ya.
4: Makan gaji buta.
1: Oke. Okay. Yeah. Nah sejauh ini paling jauh nih itu tampil di mana?
3: Selama ini sih kita masih di sekitaran kota Sintang aja, belum ada terima job luar.
1: Nah seandainya nih ya kalian dapat undangan gitu ya, tapi di luar kota Sintang, itu gimana?
3: Tergantung budget sih kalau gitu.
1: Tergantung budgetnya ya.
0: Iya, lihat lagi budgetnya ya. Sesuai apa enggak begitu. Ya, by the way, ini semuanya dari Sintang semua ya?
3: Dari Sintang semua.
0: Sintang semua ya. Oh, jadi anak Sintang
1: anak-anak
0: banget.
1: Anak-anak Sintang semua ya.
0: Iya, betul. Nah, berikutnya bakal nyanyikan lagu apa ini, teman-teman?
3: Bakal nyanyiin lagu Tak Segampang Itu dari Anggi Marito.
0: Oke, jadi vokalnya kamu ya yang nyanyi ya.

0: Baik pemirsa RRI.net dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, masih dari RRI Sintang ya untuk live music kali ini, dan juga masih bersama yaitu Haura Music.
1: Oke, tadi penampilannya bagus banget.
0: Betul.
1: Tak segampang itu. Wah, aku malu deh. Malu. Oke. Kita langsung aja ya tanya lagi nih ke anak-anak bandnya ini.
0: Betul. Karena kalau kita berdua nyanyi, Wit, ntar mereka kabur.
1: Iya, kayaknya
0: ya. Soalnya di sini juga ada yang pernah ikut bintang radio.
1: Betul nah. Sekali. Jadi juri nanti mereka ya. Malah kita nanti, aduh ini kakak ini parah banget katanya kan. Aduh.
0: Betul. Nah, kalau tadi ya dari penampilan pertama ya kita udah diajak bernostalgia juga ya dengan lagu-lagu pop 2000-an ya.
1: Iya, betul banget. Nah, boleh dong diceritain kenapa sih kok milih lagunya tahun-tahun 2000-an? Ada sometime mungkin ya terkait hal itu, atau mungkin ada hal-hal secara personal lah pribadi.
0: Atau mungkin kenapa? Penikmat lagu-lagunya 2000-an gitu.
2: Kalau untuk masalah pemilihan lagu sih, kita lebih menyesuaikan ke lagu yang tak lekang oleh waktu lah ya. Maksudnya semua orang pada tahu, semua orang ngerti, jadi kalau kita nyanyi, orang bisa ikut nyanyi gitu aja sih kak. Mm-hmm. Gak ada alasan khusus sih, pokoknya intinya saat kami nyanyi, kami pengen orang juga ikut nyanyi.
1: Mm-hmm. Tapi kalian punya pengalaman gak sih misalnya kalau lagi dengar, misalnya kayak tadi tuh lagu Tak Segampang Itu. Kan biasanya penyanyi itu harus punya feeling ya, harus punya perasaan. Apakah ada nih pengalaman pribadi terkait hal itu? Ingat-ingat dulu biar lagunya ngena atau gimana tuh?
3: Biar meresapi lagu ya sebenarnya harus ada pengalaman pribadi sih kak. Jadi lebih nyentuh aja waktu nyanyiin ya gitu.
1: Tapi punya.
2: Kalau nanya vokalis kami pengalamannya banyak. Jadi kalau dibahas satu-satu nanti waktunya nggak cukup.
1: Oke. Nah ini selain ngeband ada kegiatan lain? Mungkin bisa langsung dari Indra dulu deh. Ada kegiatan lain mungkin, kesibukan lain selain ngeband?
4: Enggak ada sih, kegiatan lain paling kantor. Ya, yang lain enggak ada, di rumah paling jaga anak, jaga istri. Selain ngeband, mungkin
1: okay.
4: Dari Ronald kayaknya.
1: Iya, Ronald mungkin ada kesibukan lain selain ngeband?
2: Kalau selain ngeband ya sama kayak Bang In, cuma agak beda dikit. Ya ke kantor, kalau saya bukan sibuk jaga istri, masih sibuk cari istri ya.
1: Sibuk cari istri. Wah, boleh tahap, ya daftar ya.
0: Masih dalam tahap pencarian ya.
1: Iya. Kalau Diana?
3: Sama sih, selain nyanyi ya di rumah aja makan tidur. Sama Rido.
1: Rido?
5: Sementara ini masih full time di musik sih. Sekalian ngeson juga.
1: Jadi memang benar-benar ngabisin waktu di situ ya?
5: Ngabisin waktu di situ. Mm-mm. Sama anak istri juga.
1: Oh iya, gak ketinggalan ya. Oke. Nah kita ke yang pakai kacamata nih, ada Fredik ya? Iya.
6: Ya sibuknya kerja sih.
1: Kerja apa nih?
0: Kerja ya? Ya.
1: Kerja apa
6: jadi
1: nih?
6: Jadi leasing.
1: Oke, siap.
0: Dan Wit, ada yang menarik sih dari penampilan mereka. Ini saya lihat ada yang beda sendiri ya. Ini Fredik kayaknya tangannya banyak tato deh gitu. Biasanya orang
1: Oh
0: tuh,
1: iya benar.
0: Biasanya orang itu kalau dia tuh punya tato gitu ya di tangan entah di bagian kakinya, orang punya tato ada maksud dan tujuan tersendiri gitu ya. Dia pun penuh arti lah gitu ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: ini
0: kalau
1: apa nih artinya nih? Pengen aja.
0: Oh, pengen
1: tapi
0: aja.
1: Tapi ada bentuk love-nya loh.
0: Oh iya.
1: Ada bentuk love, ada bentuk bintang. Kayaknya dia hatinya pinky nih kayaknya nih. Pinky.
0: Berarti kayaknya Fredik sendiri termasuk orang yang mencintai seni tato gitu ya.
6: Iya, benar kak.
0: Oke, baik. Pemirsa dan juga pendengar RRI.net ya yang ada seluruh Indonesia yang pastinya masih barengan sama Ati dan juga sama Widya ya. Nah, untuk kali ini nih Wit, kita mau tanya-tanya lagi dong pastinya ya. Karena waktu kita juga masih panjang ya di live music kali
1: iya.
0: Ini gitu ya.
1: Setiap penampilan Betul. Dari teman-teman Haura Music ini,
0: mereka kan punya kesibukan masing-masing gitu ya.
1: Dan jadwal untuk latihan atau mungkin kalian nyediain konsep itu ada waktu khusus gak? Misalnya seminggu sekali latihan.
4: Kalau untuk latihan sih kami dari Haura nih lihat kesibukan teman-teman ya. Tinggal situ gimana kami membagi bagi waktu, misalnya kayak Fredrik sempatnya kapan gitu, si Rido sempatnya kapan. Nah, di situ kami misalnya hari Rabu latihan. Nah, itu kalau jadi kami enggak tentukan kapan latihannya, di mana kami free di situ latihan.
0: Tapi pernah enggak kalau misalnya nih kalian mau tampil tapi sama sekali enggak ada waktu buat prepare dulu gitu. Langsung tampil gitu.
4: Di situ memang kita bermusik dituntut untuk punya skill yang di atas dan lebih, karena di dunia reguler, di dunia wedding tuh memang kita dituntut bermusik di atas rata-rata. Jadi kalau ecek-ecek ya wassalam lah.
2: Nambahin intinya, Haura ini ada job gak ada job, kami tentang tetap latihan. Kan kami dituntut untuk profesional, jadi ada job gak ada job tetap latihan. Kalau ada lagu baru yang didengar atau aransemen baru yang didapat, ada job gak ada job tetap latihan.
1: Biasanya berapa lama tuh buat bisa dengan lagu itu atau ngapalin lagu itu?
5: Biasanya biasanya enggak lama ya kita bang ya?
4: Enggak lama sih.
5: Karena sebelumnya kita udah callingan di grup, kita kasih tahu kita bakal nyanyiin lagu apa nih selanjutnya, jadi semuanya udah dengar dan udah ngulik. Jadi waktu ketemu kita tinggal nyatuin ya?
1: Tinggal menyatukan.
5: Tinggal menyatukan.
1: Tapi kalian punya lagu sendiri enggak sih? Atau kedepannya pengen buat nih?
2: Kalau lagu sendiri sampai sekarang sih belum ada, tapi next plan kita pengen bikin lagu Haura sendiri. Karena musisi yang berhasil tuh musisi yang bisa membawakan lagunya. Meskipun gak bagus, ya kalau lagu sendiri bangga lah ya.
1: Waduh, ditunggu ya lagunya ya. Karena jujur nih Ti, kalau dari suara mereka ini suka ya sama suara-suara anak-anak Sintang ini, keren-keren banget.
0: Oke, kita kan udah ngobrol panjang lebar nih ya, biar gak penat gitu ya. Kita mau ajak pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya untuk dengerin lagi nih, yaitu Haura bawain lagunya Cowboy Junior, judulnya
1: Kamu.
7: RRI Live Music di RRI Net.

0: Pemirsa dan pendengar RRI Net di mana aja berada, balik lagi dalam acara Live Music. Kali ini masih dengan anak-anak Sintan yang keren-keren banget, ada Haura Music. Kita balik lagi buat tanya-tanya sama mereka ini ya.
1: Betul. Dan biasanya yang kalau manggung ya, itu lagu-lagu yang ditampilkan ya itu memang udah disiapkan kalian masing-masing, atau pas lagi tampil nih ada yang sebelum itu ada yang request?
2: Kalau tampil di luar event, kalau kayak wedding kan, kami memberikan kebebasan kepada pihak yang ada di acara, bisa request lagu jauh-jauh hari, ngasih tahu kami untuk kami pelajarin. Kalau yang untuk kayak wedding atau party gitu, kalau ada lagu-lagu khusus bisa di request, kami pasti pelajarin kalau requestan dari klien. Kalau okay, di reguleran itu di kafe biasanya ya kalau ada yang pengen nyanyi apa segala macam bisa langsung. Tahu nggak tahu kami usahakan untuk tahu.
0: Ini kan biasanya terima jobnya kan wedding ya. Kalau di wedding itu masyarakat Sintang itu kan ada yang Melayu, ada yang Dayak. Biasanya suka ditodong tuh, Ti. Lagu Melayu dong, lagu Dayak dong. Ini gimana nih? Teman-teman tetap bawain atau gimana?
1: Udah siap sebelumnya gitu.
2: Kalau misalnya lagu itu bisa kami bawakan, pasti kami bawain kalau ditodong langsung. Ya kalau enggak bisa juga kami usahakan bisa. Dan vokalis kami jago kok Kak, tenang aja.
0: Jago banget.
2: Ya. Mau lagu Melayu, lagu Barat, lagu Korea bisa juga ya.
1: Korea bisa juga. Oke. Nah kalau tadi sebelumnya sempat disinggung ya, mereka kan pengen suatu saat nanti lah, nggak tahu dalam jangka waktu yang dekat atau panjang gitu ya, pengen punya karya sendiri ya, itu punya lagu sendiri. Nah kira-kira nih ya, pengen bikin lagu yang genrenya apa nih? Tetap di pop alternatif atau gimana gitu?
3: Kalau genre kayaknya nanti menyesuaikan lah. Tapi tetap di garis pop.
0: Di garis pop ya.
3: Yang pasti lagunya harus ada cerita yang sesuai dengan yang nulis. Okay. Biasanya Diana nih punya banyak cerita-cerita yang agak galau-galau gitu. Dikit nih.
1: Vokalisnya ya?
0: Ini leadernya siapa tapi, nih di antara teman-teman?
4: Abang Rido.
0: Bang Rido ya?
3: Sama-sama sih, okay, semuanya sama-sama. Leader sih di sini.
1: Ini udah pernah bikin coba-coba bikin gak sih? Untuk lagu gitu?
4: Liriknya sih mungkin pernah. Tapi kalau nadanya lain-lain belum.
1: Okay. Masih di tahap mencoba ya? Yeah.
0: Tapi kalian punya cita-cita gak sih punya album bertahan lama gitu band ini?
4: Pasti sih kalau itu, apalagi pinginnya lagunya tuh pop ballad. Ballad. Pop ballad. Soalnya sesuai sama karakter suara saya juga.
1: Okay.
4: Gitu. Sukanya yang sedih-sedih lah.
1: Nah tentunya kan setiap personil kan punya kesibukan masing-masing ya Wit ya. Dan kita kan nggak tahu ya kedepannya sibuknya di apa, di pekerjaan lah gitu, atau mungkin sekolah atau gimana. Nah suatu saat nanti gitu ya, kalian dihadapkan dengan saat yang seperti itu gitu ya, kesibukan masing-masing. Nah itu gimana nanti, apakah kalian juga bakalan tetap, aduh kita harus tetap solid deh gitu ya, tetap harus bikin karya kita sendiri lah gitu.
2: Kalau dihadapkan sama urusan keluarga atau band, tetap pilih keluarga. Keluarga nomor satu meskipun saya belum punya belum berkeluarga. Tetap urusan keluarga nomor satu. Tapi kalau diuruskan masalah pekerjaan, karena ini juga salah satu bagian dari pekerjaan, tentunya harus profesional, Kak.
0: Okay. Nah ini ada yang menarik loh dari teman-teman Haura Music. Jadi pada drumnya ini, kayaknya ada yang unik dari drumnya ini ya. Iya. Kenapa ini drumnya dibawa sendiri? Apakah ada yang spesial atau ada yang khusus atau mungkin ada sesuatu yang lain? Mungkin bisa diceritain nih sama pemain drumnya langsung.
5: Kita bawa drum akustik biar lebih hidup aja sih sebenarnya. Itu aja
0: sih. Oh, biar lebih hidup aja. Tapi kalau misalnya pakai yang lain tapi bisa ya? Bisa ya?
5: Bisa.
1: Oke, tapi lebih nyaman pakai punya sendiri gitu ya. Ya.
2: Soalnya Haura Music nih kami punya alat masing-masing, punya sendiri, punya pribadi. Jadi kalau misalnya ada event yang jauh yang di tempat yang agak susah dijangkau, nggak perlu khawatir sama alatnya.
1: Oke.
2: Okay. Sound bisa ya, sound bisa. Bisa siap sendiri.
3: Jadi siapapun yang mau ngundang Hora, silakan kontak kami. Oke.
2: Okay. Nah, sound bisa sendiri, alat musik bawa masing-masing. Jadi yang nyediain acara nggak perlu ribet, tinggal nego masalah payment aja.
0: Iya. Okay. Berarti kalian pernah berpikir juga nggak sih buat kerjasama dengan EO, misalnya EO Wedding gitu?
1: Bang Indra?
6: Pengen sih sebenarnya, cuman tergantung mau enggak mereka manggil kami gitu. Kami selalu siap lah, mau EO siapa yang manggil kami, kami selalu siap, ready lah.
0: Oke, okay. Jadi kalau misalnya kedepannya ada EO yang mau ngontrak gitu kan, bukan kontrak ini ya, mau bekerja sama dengan kalian, kalian siap banget ya.
1: Oke. Okay. Nah, tadi kan salah satunya alat musik mereka hari ini bawa bawa drum sendiri lah gitu ya. Berarti kalau misalnya setiap kali kalian tampil gitu ya di luar itu bawa sendiri atau mungkin pakai yang udah disiapin di sana gitu. Maronal boleh.
2: Kalau alat musik pastinya kita bawa masing-masing kan. Oh, soalnya kan ya. Setiap player tahu gimana komposisinya dia main dan lagi-lagi tetap ke profesional sih Kak. Soalnya kan kita gak tahu alat musik yang disediain orang kayak gimana kan. Lebih aman pakai alat sendiri biarpun murah gitu kan. Kita tahu kayak mana kualitasnya.
0: Oke, baik. Tadi sudah ada cita-citanya punya album, kemudian punya lagu sendiri. Harapannya selain dua itu, mungkin ada harapan khusus nih dari Haura Band. Silakan.
6: Kok Pak Ketua?
0: Ini lirik-lirik matanya nih ya. Siapa nih? Indra?
6: Diana
0: atau Ella. Diana, oke silakan.
4: Harapannya ya, semoga kita selalu sama-sama terus sih, biarpun nanti udah punya keluarga, udah punya cucu, punya cicit, misalnya udah tua pun kita tetap manggung, insya Allah.
0: Amin, amin ya. Waduh, nggak berasa banget nih, Ati.
1: Betul, Widya. Karena kita banyak ngobrol ya. Dan operanya juga asik banget gitu.
0: Iya betul banget, ini dengan anak-anak Sintang yang pastinya berbakat banget dari Haura Music kali ini ya.
1: Betul. Okay. Dan sepertinya kita berdua juga ya Widya juga sudah di apa penghujung ya live music untuk kali ini.
0: Betul sekali, dan sampai di sini kebersamaan kita. Aku Widya
1: dan aku Ati. Terima kasih juga buat
0: Haura Music. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
7: RRI Live Music di RRI-nya.

share sore ceria nih ya. Dan nanti di jaga malam, jangan galau bareng malam, akan barengan sama rekan aku nih ya, Kiki, yang akan temani kamu mulai dari pukul 20 hingga jelang tutup siaran nih Teman Pro 2. Jadi aku Tias pamit undur diri dari ruang dengar kamu nih ya. So stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia yang

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpi?

sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoicisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku filosofi teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena filosofi teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari filosofi teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab filosofi teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Tell of something.

Okay, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai, Kiki kembali menyapa kamu teman Pro 2 ya, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Edisi hari Kamis nih ya teman Pro 2, tanggal 28 Mei 2026. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari yang mungkin bagi sebagian dari teman-teman Pro 2 ya, ini masih terhitungnya hari libur lah ya, karena hari ini juga hari cuti bersama dari Idul Adha ya teman Pro 2. Dan anyways, Kiki temani kamu di Jaga Malam tentunya hingga kita menjelang tutup siaran nantinya, oke? Dan seperti biasa ya, kalau di hari Kamis kita itu di Tell of Something ya, dari pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita bakal ngebahas tentang film ya, dan juga nanti bakal hadir drama mini nih yang bakal Kiki putarkan ke ruang dengar kamu. Okay, jadi ngomong-ngomong soal film ya teman Pro 2, ini buat kalian yang mungkin hobinya Netflixan ya, yang ngikutin banget series dari Netflix original satu ini, ada Emily in Paris ya, yang udah rilis 5 season ya, berarti season 6 ini yang bakal rilis nantinya. Dan katanya nih, Emily in Paris bakal menutup perjalanan dari Emily Cooper ini teman Pro 2 di season terbarunya nanti, season ke-6. Okay, jadi serial Emily in Paris ini ya teman Pro 2 dikabarkan akan memasuki musim terakhirnya. Dan kabar ini tentunya langsung menarik perhatian para penggemar ya, yang udah ngikutin perjalannya Emily Cooper ini sejak serial ini pertama kali tayang ya di Netflix pada tahun 2020 lalu. Wow, udah 6 tahun nih teman Pro 2 ya serial Emily in Paris ini. Dan kalau menurut laporan dari Teen Vogue ya, musim terbaru ini diperkirakan bakal menjadi penutup cerita Emily juga setelah berbagai dinamika karir dan juga hubungan percintaannya ya selama dia tinggal di Eropa nih teman Pro 2. Dan emang ya, karena aku juga ya salah satu pengikut dari serial yang satu ini ya. Dan kalau ngecek di Netflix tuh emang di situ udah ada tulisannya gitu kan, kayak season terakhir gitu, last season di season 6 ini. Dan kira-kira bakal seperti apa ya teman Pro 2 keseruannya. Buat kalian yang juga mungkin penggemar serial yang satu ini, kita tunggu aja kali ya gimana kelanjutan dan juga akhir penutup dari kisah Emily Cooper in Paris ini.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman Pro 2, kita masih ngebahas tentang Emily in Paris ya, yang bakal menutup perjalanan Emily Cooper nih ya. Dan tadi seperti yang Kiki katakan juga ya, menurut laporan dari Teen Vogue juga, musim terbaru ini diperkirakan bakal jadi penutup cerita Emily ya selama di Eropa. Nah, karakter Emily yang diperankan oleh Lily Collins ini juga menjadi salah satu daya tarik utama dari serial ini ya tentunya, karena sosoknya ini dikenal lewat gaya hidup yang ambisius, kemudian kehidupan pekerjaan di dunia pemasaran ya, di dunia fashion juga, hingga hubungan rumitnya dengan beberapa karakter lain di sepanjang musimnya. Nah, meskipun detail-detail cerita musim terakhir ini masih dirahasiakan nih ya, kita belum tahu bakal kayak gimana, tapi memang tentunya banyak banget penggemar yang mulai berspekulasi ya mengenai gimana akhir kisah Emily, termasuk juga nih ya soal kehidupan karir dan hubungan asmaranya. Serial produksi Netflix yang satu ini ya juga selama ini dikenal lewat nuansa Paris ya, kota Paris, visualnya yang kuat juga, kemudian penuh warna, dan tentunya ya, apalah arti kota Paris ya, kota cinta gitu ya, the city of love, tanpa drama-drama romantis ringannya ya, yang tentunya dekat juga dengan budaya pop modern nih teman Pro 2. Nah, jadi dengan basis penggemar yang besar juga nih sejak musim pertamanya ya di 2020 lalu, musim terakhir dari Emily in Paris ini juga diperkirakan bakal menjadi salah satu penutup serial yang paling banyak diperbincangkan di platform streaming teman Pro 2. Okay, dan itu ya teman Pro 2, sedikit kita ngebahas tentang Emily in Paris yang bakal menutup perjalanan Emily Cooper nantinya ya di season terbarunya. Dan by the way teman Pro 2, sambil kita menanti-nantikan nih ya kira-kira seperti apa keseruan dari season penutupnya ini, kalian juga bisa banget ya cek lagi infonya ini buat kalian yang mungkin mau baca-baca lagi nanti ya teman Pro 2, atau buat kalian yang mungkin ketinggalan infonya di sore, di malam ya, udah malam nih, sore mulu di malam hari ini teman Pro 2, kalian bisa cek langsung aja infonya ke website kita di rri.co.id. Okay, jadi udah pembahasan kita tentang film teman Pro 2, Kiki juga mau bagikan info tentang lagu ya, tentang musik di malam hari ini ke ruangan kamu. Ini datang dari akselerasi kreatif musik kita ya, ada dari musisi Murphy Radio dengan judul lagu Graduation Song ya, yang bakal Kiki hadirkan setelah ini ke ruangan kamu. Jadi teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif ya, atau Badan Ekonomi Kreatif atau ECRAF melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media juga memberi dukungan kepada band asal Samarinda yaitu Murphy Radio ini teman Pro 2, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka berjudul Graduation Song ini. Dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik. Lagu Graduation Song sendiri sebenarnya dirilis itu pertama kali di tahun 2018 ya, dan kini lagu tersebut juga diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan juga harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Buat kalian yang juga mau dengerin mungkin lagu yang satu ini ya, kalian juga bisa by the way streaming ke platform streaming kayak Spotify, dan juga bisa banget nonton video musiknya di YouTube teman Pro 2. Okay, dan kira-kira seperti apa lagunya dari Murphy Radio dengan Graduation Song ini, bakal langsung aja Kiki putarkan ke ruang kamu. Dan selain ini juga nanti bakal hadir drama radio ya yang bakal Kiki hadirkan ke ruangan dengar kamu. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Di tengah hangatnya cangkir kopi dan obrolan sore, seringkali terselip perdebatan kecil yang menguji arti sebuah hubungan tentang bagaimana kita menaruh nilai pada sebuah karya dan seberapa jauh solidaritas bisa berkompromi dengan profesionalitas.
1: Wah, beneran Ben. Aku gak nyangka foto-foto yang kamu ambil pas nikahan kakakku kemarin dapat banyak pujian loh. Saudaraku pada nanya, itu fotografernya dari mana sih?
2: Ah, masa sih? Syukurlah kalau mereka suka. Padahal aku ngerasa lightingnya agak kurang pas sih di gedung itu. Tapi ya maksimal di editing aja sih.
1: Nah, itu dia kelebihan kamu, Ben. Alat boleh standar, tapi mata fotografernya yang mahal. Keren deh temen aku satu ini.
2: Hehehe, makasih ya Tasya. Eh, ini dia si Rian, akhirnya datang juga.
3: Halo guys, sorry telat, macet banget tadi.
1: Santai Yan, kita juga belum lama sampai kok. Gimana bisnis barunya? Katanya baru launching brand baju ya?
3: Nah, itu dia Tasya, makanya aku ngajak ketemu sama kalian. Bisnisnya sih udah jalan, tapi aku butuh sesuatu yang wah nih, biar di media sosial langsung pecah gitu. Ben, kamu kan temanku ya, paling jago soal gini-gini nih.
2: Alah-alah, udah ketebak nih arahnya kemana. Mau bikin video katalog ya?
3: Tahu aja. Iya nih, aku mau bikin video pendek buat iklan di Instagram sama di TikTok. Konsepnya tuh pengennya ya kayak sinematik-sinematik gitu Ben, yang transisinya mulus gitu kan, terus warnanya estetik. Ya kamu tahulah seleraku gimana.
1: Wah, kalau konsepnya sinematik gitu Benny emang jagonya sih Yan. Kemarin dia baru aja ngerjain proyek iklan kopi juga, hasilnya keren parah deh.
3: Nah justru itu, aku udah lihat portofolio si Benny, makanya aku gak mau ke orang lain. Biar teman-teman sendiri aja deh yang pegang, kan lebih enak komunikasinya juga, iya nggak?
2: Boleh banget Yan, aku ada beberapa ide sih buat brand kamu. Kita bisa main di lightning neon biar kesannya urban gitu. Gimana kalau kita bahas teknisnya? Kapan mau syutingnya?
3: Secepatnya Ben, minggu depan kalau bisa. Kamu tinggal bawa badan sama kamera kamu yang keren itu aja, sisanya aman, aku yang ngatur tempatnya.
2: Oke, nanti aku buatkan penawaran resminya ya Yan, buat sewa alat sama jasanya. Aku kasih diskon khusus deh buat kamu.
3: Hah? Loh, kok penawaran resmi? Maksudnya ada harganya nih?
2: Ya, iya Yan, kan ini profesional. Emang kenapa?
3: Ya elah Benny, kita kan teman dekat dari zaman sekolah. Masa sama teman sendiri pakai penawaran resmi segala sih? Aku pikir bakal dibantuin sebagai solidaritas buat teman yang baru mulai usaha nih.
1: Eh bentar deh Yan, maksud kamu? Kamu mau Benny ngerjain itu secara gratis gitu?
3: Ya nggak gratis total juga. Nanti kan makan siangnya aku tanggung, kopi aku beliin. Terus di caption video nanti aku mention nama Benny besar-besar. Kan lumayan buat promosi dia juga.
2: Yan, sorry banget nih. Bukannya aku nggak mau bantu, tapi bikin video sinematik itu prosesnya lama loh. Aku harus riset konsep, syuting seharian, terus editingnya bisa berhari-hari di depan komputer.
3: Ya, Ben, kamu kan udah jago. Ngerjain gitu mah, merem juga jadi. Kita kan udah kayak saudara, Ben. Masa hitung-hitungan sih? Dulu pas kamu pindahan kosan, aku yang bantuin kamu angkat-angkat lemari seharian. Nggak ada minta bayar kan?
1: Yan, sorry nih, aku potong ya. Menurutku, bantu angkat lemari sama bantu keahlian profesional itu dua hal yang berbeda, Yan. Benny itu sekolah, ikut workshop, beli kamera harganya puluhan juta, terus bayar lisensi aplikasi buat edit video, itu semua nggak murah, Yan.
3: Ya, tapi kan bisnisku juga baru mulai, Sya. Modal aku mepet. Aku pikir Benny bakal dukung aku.
2: Aku dukung kamu kok, Yan. Makanya aku tawarin diskon. Tapi kalau kamu minta gratis, ya sama aja kamu nggak ngehargai profesi aku. Kamera ini perlu diservis. Listrik buat render video juga bayar. Kalau semua teman minta gratis, ya aku makan pakai apa?
3: Jadi, sekarang kamu lebih milih uang daripada pertemanan kita? Oke kalau gitu? Ternyata harga pertemanan kita cuma seharga video pendek doang ya?
1: Yan, Gak gitu. Jangan ditarik ke masalah sentimen gitu dong. Justru karena kamu temennya, kamu harusnya dukung Benny dengan cara menghargai karyanya juga. Kamu mau baju brand kamu dihargai orang kan? Tapi kok kamu sendiri malah gak mau menghargai jasa temen kamu sih?
2: Aku mau bantu Yan, tapi maaf banget ya, aku gak bisa ngasih gratis. Gini deh, kamu kasih tahu aja berapa budget maksimal yang kamu punya sekarang untuk marketing. Nanti aku sesuaikan kualitas produksinya sama budget kamu. Nah, jadi kamu dapat video dan aku gak rugi operasional, gimana?
3: Aku cuma ada uang 1 juta buat video itu, Ben. Sisanya udah masuk ke biaya produksi baju.
2: Oke, dengan 1 juta aku bakal tetap bikin video yang keren buat kamu. Tapi mungkin aku gak bisa pakai alat tambahan yang mahal. Cukup 1 kamera sama lighting simple. Tapi hasilnya aku jamin tetap profesional. Gimana? Kita sepakat?
3: Oke. Sorry ya Ben ya, aku tadi agak emosi. Aku emang agak kepikiran soal biaya operasional kamu. Aku cuma fokus ke modalku sendiri.
1: Nah gitu dong, jadi enak kan? Pertemanan dapet, bisnis juga jalan. Besok-besok kalau udah sukses, bayar Benny pakai harga normal ya, Yan?
3: Siap. Nanti kalau omset udah sampai 100 juta, Benny aku rekrut jadi fotografer tetap deh.
2: Amin deh. Suatu saat aku tagih hubungan kamu ya, Yan.
0: Menghargai profesi seorang teman adalah bentuk dukungan paling nyata yang bisa kita berikan. Jangan jadikan kedekatan sebagai alasan untuk meremehkan keringat dan karya orang lain. Karena pertemanan yang sehat tumbuh dari rasa saling menghargai, bukan saling memanfaatkan. Demikian mini drama dengan judul Harga Teman produksi LPP RRI Sintang yang diperankan oleh Tias Mutia sebagai Tasya, Ahmad Zaki sebagai Benny, dan Dian Benny Yuda sebagai Rian. Penulis naskah oleh Rizky dan teknik oleh Kiki. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Hai teman Prodo, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Prodo? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Prodo dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Prodo di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia nanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial

Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, peserta favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kekel runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekademi Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di Jaga Malam kali ini nih. Dan kita sekarang udah ada di Lapor Pro 2. Seperti biasa kita ngobrol-ngobrol nih ya teman Pro 2. So buat kalian yang mau join boleh banget langsung aja ke Instagram kita ya di @rri_pro2sintang. Boleh juga ke WhatsApp kita di 0857-5000-4741 atau komen-komen nih ya di aplikasi RRI Digital kalian. Oke, jadi ya teman Pro 2, ngobrol-ngobrol kita malam hari ini karena tentunya di tadi ya di Talk of Something kita ngebahas tentang film. Ya mungkin gak jujur kali ya dari film nih, Ki mau nanya ke kalian nih. Kalian pernah gak sih nangis banget? Yang I mean nangis-nangis gitu ya. Pernah gak nangis banget waktu nonton film? Nah, terus nangisnya itu lebih karena scene-nya yang sedih atau karena OST-nya nih, karena soundtrack-nya. Nah, kira-kira karena apa teman Pro 2? Kan kadang emang sih biasanya tuh kan kita sedih ya kalau nonton film pas lagi adegan sedihnya gitu ya. Cuma kan kadang mungkin adegan sedihnya tuh gak seberapa, tapi ditambah dengan soundtrack-nya itu yang kayak nyes banget. Nah, kalau dari kalian nih pernah enggak nih yang apa nangis banget atau nangis aja deh enggak apa-apa. Pernah enggak nangis intinya waktu nonton film dan nangisnya itu lebih karena scene atau karena lagunya ya. Jadi ya itu dia pertanyaan kita di malam hari ini. Boleh banget kalian join barengan sama Kiki ya. Sekali lagi Kiki ingatkan ke Instagram kita di @rri_pro2sintang, WhatsApp kita di 0857-5000-4741 atau boleh komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian. Sekalian juga nih teman Pro 2, kalian bisa banget tentunya ya buat request lagu kesayangan kalian di malam hari ini.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Pro 2, kita masih di Lapor Pro 2, masih barengan sama Kiki juga di sini ya. Dan tentunya kita masih ngobrol-ngobrol nih ya. Pernah enggak sih kalian nangis banget nih atau nangis ya waktu nonton film? Nah, nangisnya ini karena scene atau karena lagunya nih teman Pro 2? Sekali lagi ya, kalian bisa join via WhatsApp kita di 0857504741 atau boleh juga komen-komen di aplikasi RRI digital kalian ya teman Pro 2, karena Instagram kelihatannya malam ini lagi down kali ya. Mungkin dari kalian juga ngerasa Instagramnya agak-agak error ya, lagi ngedown kayaknya Instagram nih. Boleh banget juga kalau mau curhat-curhat ya. Siapa tahu kan ada yang lagi DM-DM-an nih sama crush-nya, terus tiba-tiba ya Instagramnya nge-crash. Aduh, semangat deh pokoknya buat kalian ya. Oke, dan di sini by the way udah ada beberapa teman Pro 2 yang udah join juga ya via WhatsApp kita nih. Katanya pada request lagu dari Vanessa Z. Sayangnya di sini Kiki punyanya lagu Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. So nanti Kiki bakal putarkan itu. Dan juga oke, di sini udah ada yang request-request lagu lagi ya teman produser. Sayangnya lagu-lagu yang di request ini belum masuk nih ke bank lagu kita. Nggak apa-apa, tapi kalian bisa banget ya request lagu kesayangan kalian sebanyak-banyaknya teman produser. Siapa tahu nih ya, nantinya lagu-lagu kesayangan kalian juga bisa masuk ke bank lagu kita. Oke? Buat kalian juga yang masih mau jawab pertanyaan dari Kiki di malam hari ini ya, mungkin mau sekalian curhat-curhat juga nih, misalnya ada yang ikutan nangis waktu nonton film karena scene-nya ngingetin kalian sama waktu putus bareng mantan misalnya. Aduh, itu kan sedih banget ya. Sedih banget dong ya pasti. Atau mungkin karena lagunya juga, karena ya scene-nya gak seberapa sedih tapi lagunya ini yang bikin heartbreaking banget. Karena kalau Kiki sendiri ya, itu yang pernah Kiki alamin. Jadi pernah nangis banget karena film itu, karena ini di salah satu film yang akhirnya jadi salah satu film yang paling Kiki suka nih ya teman Pro 2. Ini film bukan film lokal ya, film luar negeri ya. Kalau gak salah filmnya dari Jerman gitu. Judulnya soalnya berbahasa Jerman, Sache Tochte gitu. Dan itu sedih banget karena tiba-tiba muncul lagu yang emang lagu favorit aku juga, salah satu lagu galau favorit. Aduh, itu heartbreaking banget teman Pro 2. Dan ya, kalau kalian punya cerita semacamnya ya teman Pro 2, boleh banget juga ya curhat-curhat bareng Kiki di malam hari ini. Langsung aja ke WhatsApp kita sekali lagi di 0857504741 atau boleh juga komen-komen di aplikasi RRI digital kalian.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Okay, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

part 2 tadi Kiki udah hadirkan ya beberapa lagu requestan dari kalian juga di malam hari ini. Dan thank you banget buat kalian yang udah join-join di Lapor Pro 2 ya. Selain ini juga Kiki masih temani kamu tentunya ya. Dan kita bakal masuk di cerita penutup hari ya, karena berhubung ini juga hari Kamis malam ya, alias malam Jumat nih. Cerita penutup hari kita seperti biasa bakal berkaitan ya dengan tema atau cerita horor. Kira-kira ada cerita apa nanti bakal Kiki hadirkan ke ruang ner kamu teman Pro 2 untuk temani waktu istirahat kamu sebelum tidur. Pokoknya nantikan aja ya. Dan tetap stay tune teman Pro 2 barengan sama Kiki nantinya di 90,7 FM teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir dari Anet dengan Januari.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Resensi Buku Produe RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multifinance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.
1: Teman Produe, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Dijaga malam kali ini, dan kita sekarang udah ada di cerita penutup hari ya, special edisi cerita horor kita tentunya di tiap malam Jumat nih teman Pro 2. Dan ucapkan sebelum kamu tidur ya, selamat istirahat buat kalian yang mungkin sekarang udah pada bersiap-siap mau istirahat ya, sambil Kiki ya bagikan cerita ini ke ruang dengar kamu nih teman Pro 2 di malam hari ini. So bersiap-siap karena di malam hari ini kira-kira

Raki punya cerita apa nih buat dibagiin ke ruang dengar kamu? Oke, jadi teman pro 2, kita mungkin tahu ya, ada satu kebiasaan yang hampir mungkin semua dari kita pernah lakukan. Jadi ketika kita lagi berjalan sendirian nih di malam hari, kadang kita suka tiba-tiba noleh ke belakang, iya kan? Tapi sebenarnya nolehnya itu bukan karena kita mendengar sesuatu ya, apalagi dengan jelas gitu. Bukan juga karena kita melihat, well, sometimes bukan karena dua hal itu. Tapi mungkin kadang atau seringnya karena ada perasaan aneh dalam diri kita. Seperti ada yang ikut berjalan bersama kita. Oke, jadi cerita malam hari ini kita ngikutin seorang pria ya bernama Arman. Jadi Arman ini pulang larut malam ya setelah lembur bekerja. Jalan menuju rumah Arman ini gak terlalu ramai ya teman pro 2. Hanya ada deretan lampu-lampu jalan yang bahkan beberapanya pun mati ya lampunya itu. Dan juga bisa terdengar suara lolongan anjing di ujung gang gitu. Dan Arman ini sebenarnya udah sering lewat sana tentunya dan gak pernah ada masalah. Dan malam itu ya ketika Arman pulang ini juga awalnya biasa aja nih teman pro 2 ya. Sampai Arman ini mendengar suara langkah.

Okay, jadi Arman ini mendengar suara langkah ya di belakangnya nih teman Pro 2. Ya, secara refleks Arman tentunya menoleh ya. Kosong nih di belakangnya. Hanya ada jalan panjang dan juga bayangan pohon di sana. Ini membuat Arman jadi tertawa kecil ya. Oh, mungkin cuma suara langkah sendiri, gitu pikir Arman ya. Terus Arman melanjutkan perjalanannya lagi nih teman Pro 2. Nah, suara itu balik lagi teman Pro 2. Dan kali ini suara itu anehnya juga berhenti ketika Arman berhenti. Dada Arman mulai ngerasa kurang nyaman nih. Arman kemudian mempercepat langkahnya. Suara di belakang itu ternyata ikut cepat juga nih teman Pro 2. Arman langsung berhenti mendadak. Suara itu juga berhenti. Persis di belakangnya. Tapi ketika Arman menoleh ke belakang, ternyata gak ada siapa-siapa di sana.

Oke, Arman mulai berjalan lebih cepat. Gang menuju rumahnya juga tinggal sedikit lagi. Lampu rumahnya pun bahkan udah kelihatan nih dari jauh. Dan saat itulah ya, Arman mulai mendengar sesuatu yang berbeda. Bukan hanya suara langkah, tapi juga diikuti dengan suara napas. Suaranya pelan-pelan dekat, bahkan terlalu dekat. Rasanya seperti tepat berada di belakang telinganya.

0: niyo sa kanya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Oke teman pro 2, kita masih di cerita penutup hari di malam hari ini. Masih bercerita tentang Arman nih ya tadi. Jadi ketika pulang ke rumah nih ya, Arman mendengar seperti ada langkah tadi ya yang mengikutinya. Kemudian hingga ketika Arman hampir sampai ke rumahnya nih ya, dia mulai mendengar suara napas yang rasanya terlalu dekat, hampir seperti berada tepat di belakang telinganya. Arman kemudian langsung berlari, teman pro 2. Dia mengambil kunci rumahnya cepat-cepat. Tangannya bergetar. Suara langkah itu semakin jelas terdengar. Rasanya seperti mengikuti Arman masuk ke teras rumahnya. Suara itu rasanya cepat banget, bahkan gak lagi berusaha untuk bersembunyi. Arman berhasil masuk ke dalam rumahnya dan membanting pintunya. Sunyi. Arman kemudian bersandar sambil bernapas berat. Lalu Arman tertawa dengan gugup. Arman berpikir, oh mungkin aku kebanyakan mikir aja. Dan tepat ketika ia mengatakan hal itu, ada ketukan kecil dari dalam rumahnya. Arman perlahan-lahan menoleh. Suara itu datang dari lorong menuju dapurnya. Pelan, seperti seseorang sedang mengetukkan jarinya ke dinding. Lampu di lorong rumahnya mati. Rumahnya mendadak terasa sangat dingin. Dan dari ujung lorong yang gelap itu muncul suara. Kenapa larinya cepat sekali? Suara laki-laki. Dan suara ini terdengar sangat cepat dan sangat dekat. Kata suara itu, aku capek ngikutin kamu dari tadi. Arman tidak bisa bergerak. Tubuhnya terkujur lemas. Dan Arman mulai sadar akan sesuatu. Bahwa selama perjalanan tadi, ia terus merasa seperti ada sesuatu di belakangnya. Padahal nih ya teman pro 2, gimana kalau sebenarnya sesuatu itu udah masuk ke dalam rumah terlebih dahulu, dan yang berjalan di belakangnya tadi hanya memastikan bahwa Arman benar-benar pulang.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Oke, teman Pro 2, dan tadi ya, Ki udah bagikan cerita tentang Arman nih ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Dan gimana menurut kalian? Gimana kalau sebenarnya sesuatu yang udah masuk ke rumah, sesuatu tadi yang ngikutin dari luar itu udah masuk di rumah lebih dulu, dan sebenarnya yang berjalan di belakang tadi itu hanya memastikan Arman untuk pulang. Gimana menurut kalian, teman Prodia? Dan anyways, sejak malam itu ya, Arman gak pernah lagi nih berjalan sendirian, apalagi sambil memakai earphone ya katanya. Karena sekarang dia tahu kalau kadang insting kita itu menoleh ke belakang bukan karena takut, tapi karena tubuh kita juga udah sadar lebih dulu kalau ada sesuatu yang memang sedang mengikuti. So, teman Prodo, di malam hari ini buat kamu-kamu ini ya yang mungkin berjalan sendirian dan tiba-tiba ngerasa kalau langkah kamu kok kedengarannya lebih banyak ya daripada yang seharusnya. Ingat, jangan langsung menoleh, karena kadang ada hal-hal tertentu yang rasanya lebih aman kalau kita pura-pura gak nyadar. Selamat malam, teman Pro 2, dan semoga gak ada yang ikutin kamu pulang malam hari ini. So, tadi teman Pro 2 ya, cerita di malam hari ini ya dengan judul yang mengikuti dari belakang. Dan semoga kalian cukup terhibur dengan ceritanya di malam hari ini, teman Pro 2. Dan selamat istirahat juga buat kalian, teman-teman Pro 2 yang masih just stay tune barengan sama Kiki di malam hari ini. Dan thank you banget buat kalian semua. Setelah ini juga Kiki tentunya masih bakal hadirkan Just Music ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, hingga jelang kita tutup siaran nantinya. So, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekadar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gema takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzinur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati, terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

kata Mapro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menjalankan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo pagi teman Produwe, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Sintang. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dari Jalan YC Yovangore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Padahal, selamat pagi teman Pro 2, welcome back. Masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Pukul 5 lebih 3 waktu Indonesia Barat. Selamat melaksanakan aktivitas mungkin buat kamu-kamu yang sudah bangun. Pagi-pagi sudah mungkin dengerin Pro 2 di perjalanan, dengerin Pro 2 di jalan, atau mungkin dengerin Pro 2 di pasar, atau mungkin warung kamu. Semangat aja, yang pastinya aku bakal nemenin kamu di pada atau selamat pagi kali ini. Mulai dari jazz musik, info terkini di Info Pro 2, ada viral moment lagu pilihan kamu, kemudian juga ada banyak ya teman Pro 2. Stay tune aja di 90,7 FM teman terbaik kamu. Kita mulai di jazz pagi ini. Ada adu dua bola mata dari Tiara Andini. Stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, Pro 2 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir Basir Asbullah mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa mempertebal rasa sabar kita di hadapan Allah dalam rangka memperkuat kesabaran kita saat menghadapi cobaan dan ujian dari Allah sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita semuanya. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang menyampaikan kepada kita bahwa Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Allah sangat menyayangi orang-orang yang sabar. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang menanamkan kesabaran dalam kehidupannya. Dan Allah pun akan bersama dengan orang-orang yang senantiasa ada selalu dalam kondisi yang sabar. Karena orang yang sabar itu selalu melihat segi positif dari cobaan dan ujian yang Allah berikan kepadanya. Karena orang yang sabar itu selalu mengambil hikmah yang terbaik dari setiap ujian dan cobaan yang datang dalam kehidupannya. Maka berucaplah yang baik-baik, berkatalah yang baik-baik, dan berdoalah yang baik-baik, sehingga Allah memberikan kita kemudahan dalam segala urusan-urusan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 157, Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

모아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Love you guys. Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Pro 2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Info Produa.
3: Hai teman Produa, kembali di Spada. Selamat pagi teman Produa, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Pengorai Sintang dan kembali bersama Komunika tentunya untuk update 3 info terkini di Info Produa.
1: Info Produa.
3: Tahap Produa untuk info pertama kali ini dimulai dari Kairi dari Onyx ya, yang menyebutkan film Nobody Love K juga angkat sisi haru kisahnya. Atlet e-sport kenamaan Kairi Onyx juga mengatakan sebuah pencapaian ya, yang juga sudah menonton film Nobody Love K yang juga mengangkat bagian dari kisah perjalanan hidupnya. Meski hanya sempat menyaksikan versi awal saat filmnya masih proses pengembangan yang kedua, Kairi juga mengaku puas banget nih sama hasil yang ditampilkan dalam film tersebut. Teman Produa pastinya juga Kairi mengungkapkan bahwa menonton kembali perjalanan hidupnya melalui medium film memberikan refleksi emosional tersendiri.
1: Info Produa.
3: Next, nama produk kali ini dari dunia hiburan ada Evoforth juga membawa penggemar nostalgia Meteor Garden di konser Jakarta. Evforever juga sukses membawakan gelombang nostalgia bagi ribuan penggemar dalam konser Evforever Once World Tour yang juga digelar di Indonesia Arena Gelora Bung Karno pada Kamis tanggal 28 Mei 2026. Grup yang beranggotakan ada Jerian, Vanessa Wu, Chico bersama dengan Asin juga tampil ya memukau banget nih selama kurang lebih 3 jam dimulai dari pukul 20 waktu Indonesia Barat mendekati pukul 23 waktu Indonesia Barat. Konser juga dibuka lewat lagu Always Be My Bro yang langsung disambut teriakan histeris dari para penonton.
1: Info Produa.
3: Last but not least, teman Produa kali ini ada Jerian juga yang mengenakan kenangan ya sebagai Barbie Shoe Meteor Garden saat konser Evforever. Tentunya malam penuh nostalgia menjadi suatu hal yang sangat indah dan terjadi di Indonesia Arena Gelora Bung Karno pada Jakarta tanggal 28 Mei malam tadi. Konser bertajuk Evforever Once World Tour menghadirkan momen paling emosional dari sang personil Jerian. Jerian, Vanessa Wu, Wiko, dan juga Ashin juga tampil memukau saat temu rindu dengan para penggemar. Pada konser hari pertamanya di Jakarta membawakan tembang-tembang ikon connect seperti Di Yishi Jian, Jubu Neng Shi Kyu ini, dan Yehu Dei Ji Ji Niao Di Ai, teman Produa, dan juga hingga Liu Xing Yu atau Meteorite. Nah, ini merupakan soundtrack utama dari Meteor Garden yang menjadi klimaks nostalgia malam tadi.
1: Info Produa.
3: Oke teman Produa ya, itu dia untuk 3 info terkini yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Dan selengkapnya juga bisa kamu cek di antaranews.com. Jangan kemana-mana karena kita akan bergabung kembali di Viral Moments pada kali ini. Jangan kemana-mana, stay tune buat kamu di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
0: Widi, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu nggak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.
2: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2, welcome back masih barengan aku Monica di hari Jumat yang mungkin kamu setelah liburan kemarin udah mulai kerja lagi ya teman Pro2, gak apa-apa, tetap semangat aja deh buat kamu. Karena Monica masih bakal nemani kamu kembali di 90.7 FM, teman terbaik kamu, tepatnya di pukul 25 waktu Indonesia Barat nih teman Pro2. Ada viral moment yang harus kamu tahu banget sebagai ciwi-ciwi yang juga suka muncak teman Pro2. Mungkin kalau di Sintang itu ada Bukit Luit, ada Bukit Labu, ada Gunung Kelam, atau mungkin yang deket-deket ada Rentap teman Pro2. Jadi memang sekarang itu kebanyakan Gen Z, kebanyakan milenial itu juga healingnya tuh ke gunung-gunung, ke alam-alam teman Pro2. Sama nih dengan dua perempuan yang keren banget teman Pro2. Dia bukan di kancah kabupaten lagi nih, mainnya udah di internasional ya. Di sini sudah ada Nadia dan juga Furki, dua perempuan Indonesia yang mengibarkan sang merah putih di puncak Gunung Amadablam dengan ketinggian teman Pro2 6812 mdpl di Nepal. Jadi teman Pro2, keduanya berhasil melakukan atau menaklukkan juga salah satu gunung paling teknikal yang menantang di kawasan Himalaya tersebut setelah melalui perjuangan ekstrim di Medan Es. Kalau misalnya kata Nadif Basalamah, kan ku daki pegunungan Himalaya, mereka daki teman Pro2 ya. Kayak ya udah gue jabanin deh gitu. Jadi keren banget buat Nadia dan juga Furki. Tapi nanti kita bakal bahas lebih lengkap ya teman Pro2. Sekalian aku juga pengen spill ke kamu satu lagu yang harus banget didengerin pagi-pagi. Nah, kenapa teman Pro2? Supaya kita bisa juga menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia tercinta. So, kali ini juga aku pengen spill ada lagu dari miliknya Pai Burman and Team. Jadi sudah ada press release teman Pro2 dengan judul Tanah Air. Di tahun 2025 adalah usia Indonesia yang tepat satu windu atau 80 tahun ya teman Pro2, di masa di mana Indonesia mengalami

Dari lirik Tanah Air ini kemudian dikemas menjadi satu komposisi oleh Pai Burman dengan aransemen pop rock Indonesia balad 90-an. Dia juga berhasil menyatukan pesan lirik dengan aransemen musik yang membangkitkan rasa kerinduan juga mendalam terhadap tanah kelahiran kita, Indonesia tercinta. Dari 3 album kebangsaan yang diproduksi Teman Pro 2 di volume ketiga inilah Pai Burman setuju untuk ikut menyumbangkan suaranya lewat lagu Tanah Air. Single Tanah Air masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai founder Sinergi for Indonesia dan juga sebagai eksekutif produser album, serta ada Pai Burman sebagai head producer album. Nah, tentunya lagu ini berharap Teman Pro 2 banyak sekali rekan-rekan media dapat terus menyuarakan pesan persatuan juga kesatuan seluruh wilayah Indonesia, dan melalui lagu ini juga memberikan sedikit kontribusi sebagai penyejuk, pemersatu, dan kebaliknya jiwa-jiwa nasionalis untuk tetap solid, semangat, terus berjuang meraih kemenangan untuk Indonesia Raya. Salam satu Indonesia, maju Indonesia, Indonesia bangkit. 10 Windu Indonesia, Indonesia juara.

0: right. Stay away, it would be nice.
1: Bin, punya kopi nggak?
2: Punya.
1: Bagi dong.
2: Boleh. Tapi udah makan belum?
1: Belum sih. Emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

0: Kakak, kakak lihat deh, itu kok om-omnya deket-deket banget sih sama perempuan yang ada di depannya. Itu, yang bergelantungan itu kak.
1: Yang mana sih deh?
0: Itu kak.
1: Hah, iya juga ya deh. Jangan-jangan om-om itu mau melakukan pelecehan seksual di bis ini.

Masih ngomongin seputar Wonder Woman-nya Indonesia ya. Kali ini masih di cewek-cewek kuat. Ada Nadia dan juga Furky, dua perempuan Indonesia mengibarkan sang merah putih di puncak Gunung Amadamblam dengan ketinggian ya teman pro dua, bayangin deh 6812 mdpl di Nepal. Jadi keduanya juga berhasil menaklukkan salah satu gunung paling teknikal dan juga menantang di kawasan Himalaya tersebut. Setelah juga mengalami perjuangan ekstrim di medan es, dan aku juga kalau untuk Furky ngikutin banget ya teman pro dua, karena kan Furky ini bestian banget nih sama Firsa Besari. Jadi dia juga pernah aku lupa di gunung mana, Everest apa di mana gitu. Ini benar-benar ekstrim banget sampai dia harus diturunkan teman pro dua menggunakan bala bantuan gitu. Tapi kalau misalnya ditanya kok orang masih mau sih muncak walaupun udah tahu capek, itu mungkin titik kesenangan orang ya teman pro dua, karena emang setiap orang ini berbeda-beda. Dan sebagai sebuah pencapaian juga kalau menurut aku orang Indonesia, apalagi perempuan, ini bisa mengibarkan sang merah putih dengan ketinggian 6812 mdpl. Seharusnya kita jadi warga tuh mendukung, mensupport, karena ini keren banget sih teman pro dua. Mungkin kalau aku aja naik luwit atau naik rentap udah capek ngos-ngosan ya kalau misalnya TikTok, apalagi ini 6800 kayak 10 kali lipat maybe teman pro dua. Warganya banyak banget nih teman pro dua dan berkomentar. Di sini ada Kak Furky nih, kalau enggak salah sering summit sama Firsa kan, keren. Iya benar kayak aku yang tadi spill ya, dari Instagramnya Feni Gracia. Kemudian dari Alke, mereka yang muncak tapi aku yang bangga, pakai emoji api. Benar banget teman pro dua, membara teman-temanku. Di sini juga ada bangga banget sama Sri Kandi Indonesia. Dan dari Neti Supratiwi, katanya impian anak-anakku bisa seperti Kakak Furky dan juga Nadia Gianiva. Dan keren-keren banget, semoga aja banyak sekali teman prodo yang juga bisa mengharumkan nama bangsa ya. Bukan hanya mungkin di bagian memuncaknya atau mungkin di bagian lain bisa banget. Kalau aku kayaknya membanggakan Indonesia bagian muncak di Roblox aja kali ya. Kayak di Roblox udah ini deh, udah muncak gunung manapun, sampai Everest juga udah pernah teman pro 2. Kalau misalnya itu kita mabar aja deh teman pro 2 biar membanggakan warga Roblox Indonesia. Oke, sudah pukul 6:50 waktu Indonesia Barat. Happy-happy buat kamu di pagi hari ini di Jumat Berkah teman pro 2. Walaupun mungkin harpitnas, hari kejepit nasional buat kamu yang enggak libur gitu teman pro 2, enggak apa-apa. Hitung-hitung ibadah teman pro 2 hari ini ya, beraktivitas. Moga-moga aja bisa melancarkan rezeki kamu pagi hari ini dan bisa bikin kamu good mood. Tapi kalau misalnya anak sekolah, biasanya seneng tuh teman pro 2 kalau enggak jadi harpitnas. Karena apa? Kadang mau ketemu sama teman-temannya, kadang mau ketemu sama crush-nya. Waduh, kayak keinget masa lalu nih jadinya. Oke deh, tanpa berlama-lama kita dengerin dulu satu lagu dari Sheila O7 dengan Lapang Dada.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
0: Widi, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.